0: akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%, 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%, dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%, tahun ini ditarget maksimal 0,38% atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRP 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curjuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava, mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja seragam biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua kah atau siapa?
7: Beli.
6: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
7: Rajin.
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan mengimbau mungkin beberapa fasilitas kepada anak sekolah ya. Tentunya dengan berita fasilitas ini kita berharap anak juga termotivasi untuk belajar, motivasi dengan tidaknya ini juga menjadi bagian daripada satu visi dan misi Wali Kota Banjarmasin.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
11: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamin diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamin atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamin merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
10: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
11: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
12: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
11: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
13: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
14: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Kati, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya kalau jemaah ya kurang. Kebetulan karena jemaahnya Kecamatan Loimunding dan Kecamatan Sumberjaya, jadi dilepasnya di Loimunding. Halaman KPIH, Alif Wan. Harapannya
13: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan Jemaah Haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
15: Ya, baik. Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan diberangkatkan menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, baik. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
15: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Samsudi Nor. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara dari Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
16: Laporan khusus.
17: Anda kan sebenarnya desil 10 sangat mampu.

0: yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
3: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
2: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktif pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
4: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
6: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya

0: yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi sendiri masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naiknya apa-apa, apa yang pentingnya waktu kalau katong pi rumah sakit dong layani katong yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katong pi beli di luar lagi, terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: Kembali lagi di Jakarta Pagi ini, pendengar saya Fahri Kurniawan akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti. Anda yang ingin berbagi informasi, silakan kami tunggu informasinya di 08 11 79 72 79 12. Jam-jam segini nih, tanggal merah, kayaknya ada yang lagi santai-santai gitu ya, lagi menikmati waktu bersama dengan keluarga Anda. Selamat menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga ya. Ada yang mungkin nanti siang mau punya rencana untuk jalan-jalan, gak jauh-jauh sih, di Jakarta aja gitu ya, ke tempat-tempat wisata atau mungkin tempat-tempat seru yang mungkin Anda lihat rekomendasinya di media sosial. Karena zaman sekarang kayaknya media sosial tuh gunanya gak cuma untuk update status, tapi juga untuk kita cari-cari rekomendasi tempat makan, rekomendasi tempat nongkrong, atau mungkin rekomendasi apa gitu ya. Apapun tuh kayaknya kalau kita cari di medsos tuh bisa ketemu tuh. Misalnya lagi mau nyari apa ya, nyari spray gitu misalnya. Itu bisa tuh cari di media sosial. Atau lagi pengen masak apa gitu ya, cari resepnya di media sosial pun juga ada. Jadi memang media sosial kalau kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, tentu banyak sekali manfaat positif. Tapi kalau misalnya kita gunakan hanya untuk apa ya, kepoin orang, waduh, itu jangan sampai Anda hanya mempergunakan medsos untuk yang begitu-begitu saja ya. Untuk para pendengar, kami akan menghadirkan informasi juga nih terkait dengan perakiran cuaca kelautan untuk Anda yang tinggal di wilayah pesisir atau mungkin punya rencana juga mau nyebrang ya ke Pulau Seribu. Anda harus mendengarkan informasinya bersama dengan Mbak Trianti, perakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Selamat pagi Mbak Tri, silakan untuk informasinya.
1: Ya, baik, terima kasih Mas Farid. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Trianti sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai hari ini tanggal 14 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, serta berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada dini hari hingga pagi hari. Untuk kondisi angin, secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin maksimum sebesar 10 knot atau 18 km per jam di perairan Bekasi Karawang dan perairan Subang, dan 15 knot atau 28 km per jam di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut, dalam kategori tenang dan ketinggian gelombang 0,1 hingga 0,5 meter, diperkirakan terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian selatan, Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Serta gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 hingga 1,25 meter, diperkirakan terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian utara. Kemudian, untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta, dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam nanti, dan surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat esok pagi. Selanjutnya, kepada masyarakat, dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase super new moon atau fase bulan baru dan fase bulan perigee. Banjir pesisir atau rob ini diprediksi akan berlangsung pada tanggal 14 hingga 21 Mei dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 20 hingga 1 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Trianti. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Anda pendengar yang pagi hari ini mungkin mau jalan-jalan sama keluarga Anda ya, menggunakan transportasi umum, karena kan mumpung lagi pada liburan gitu ya. Hati-hati di jalan pendengar, jangan lupa juga untuk awasi selalu ya putra-putri Anda. Karena biasanya kalau lagi kondisinya libur begini nih, transportasi umum juga kondisinya cukup padat begitu, orang-orang yang pada mau liburan. Hati-hati di jalan semuanya.

0: 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus Kristus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Di sana bukan perpisahan penuh ketakutan, tetapi pengharapan yang besar terjadi. Saat tangannya terangkat memberkati mereka, Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kenaikannya bukan akhir dari karyanya, melainkan awal dari penggenapan janjinya. Hari ini kita diingatkan, kenaikan Yesus Kristus adalah bukti bahwa kemenangan Kristus sempurna, dan suatu hari nanti Dia akan datang kembali dalam kemuliaan dan menjadi pengharapan umat. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus.
1: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk-masuk.
3: Iya, makasih.
2: Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
3: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
2: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
3: Dari kaleng bekas biskuit.
2: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
3: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
2: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
3: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
4: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.

enak banget ya lagu ini ya. Lagunya Bruno Mars, judulnya adalah Whiskey Roll untuk Anda semuanya di Jakarta pagi ini. Pendengar, mungkin Anda mendengar kabar ada kebakaran yang terjadi kemarin di Tanjung Priok begitu ya, di mana ada korban meninggal karena kebakaran ini. Kebakaran rumah tinggal terjadi di Jalan Agung Perkasa 4, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu pagi kemarin. Dan peristiwa ini menewaskan 4 orang ya, yang merupakan satu keluarga. Ada ayahnya, inisialnya BH, kemudian ada ibu inisialnya KB, dan juga anak inisialnya PB, dan juga ada menantu perempuan inisialnya adalah NPL. Dan polisi, pendengar, dari kejadian ini ya, menduga bahwa para korban ini terjebak kobaran api dan asap, jadi nggak sempat untuk menyelamatkan diri. Dua asisten rumah tangga berhasil selamat walaupun mengalami luka ringan dan juga shock ya. Polsek Tanjung Priok masih mendalami penyebab kebakaran dengan berkoordinasi dengan Puslapfor. Dan sementara itu, Suku Dinas Gul Karma Jakarta Utara menyebut kebakaran yang terjadi kemarin itu dipicu oleh fenomena listrik ya. Dan berdasarkan keterangan saksi, asap hitam pertama kali terlihat di lantai 2 rumah tersebut sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Warga ini sempat berupaya untuk memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan, tapi api terus membesar hingga akhirnya petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Untuk Anda semuanya pendengar, kami akan terus menghadirkan informasi-informasi lainnya di Jakarta pagi ini. Dan Anda yang masih ingin berbagi informasi, ayo silakan Anda sampaikan informasinya. Cuaca di tempat Anda gimana nih pagi hari ini? Kalau untuk kawasan Merdeka Barat 45 Jakarta, kondisinya lagi cerah banget di luar sana. Kalau di tempat Anda, bagaimana? Silakan Anda sampaikan di 0811-797-7912 atau telepon ke 344-1499 ataupun juga di 344-0696.

0: Pada dasarnya, wajah yang memerah dan perasaan malu adalah dua hal yang saling berkaitan. Keduanya merupakan respon alami dari seseorang yang diatur oleh sistem saraf simpatik. Sistem tubuh kita bekerja secara spontan dan tidak bisa diatur. Artinya, tidak ada hal yang harus sobat pikirkan untuk melakukan proses tersebut. Berbeda ketika ingin menggerakkan lengan misalnya, kita harus berpikir terlebih dahulu untuk melakukannya. Ketika sobat merasa malu, tubuh akan melepaskan hormon adrenalin. Hormon ini bertindak sebagai perangsang alami yang memiliki berbagai efek pada tubuh. Peningkatan hormon adrenalin dalam tubuh menyebabkan detak jantung dan pernapasan akan meningkat. Hormon adrenalin juga menyebabkan pembuluh darah melebar yang meningkatkan sirkulasi darah. Berhubung wajah dipenuhi oleh pembuluh darah kecil, maka peningkatan aliran darah di area tersebut menjadi lebih mudah terlihat. Nah, kondisi inilah yang membuat wajah atau pipi merona merah yang dianggap sebagai reaksi alami dari perasaan malu.
1: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjajaki kerjasama dengan stadion ikonik San Siro Stadium di Milan, Italia untuk pengembangan pengelolaan Jakarta International Stadium atau JIS. Kerjasama ini mencakup manajemen stadion, penyelenggaraan event besar, promosi wisata olahraga, hingga pengembangan pengalaman pengunjung agar JIS dapat aktif sepanjang tahun. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan, Jakarta ingin belajar dari San Siro yang tidak hanya menjadi tempat pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi pusat hiburan, ekonomi kreatif, dan destinasi sport tourism. Menurutnya, JIS memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai ikon kota global dan kebanggaan warga Jakarta. Sementara itu, pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara mengungkap kasus produksi narkoba jenis etomidate yang dilakukan oleh warga negara Cina berinisial CH, 51 tahun, di sejumlah apartemen kawasan Ancol dan Mangga 2, Jakarta Utara, dengan sistem industri rumahan. Polisi menangkap pelaku pada 25 April 2026 setelah pengembangan kasus penyekapan anak di bawah umur dan menemukan total 842 cartridge vape etomidate siap edar senilai lebih dari 2 miliar rupiah, beserta bahan baku, alat produksi, dan sabu-sabu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dan KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Demikian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Semoga lagu ini bisa bikin Anda lebih semangat ya, apalagi buat Anda yang tadi habis subuhan kayaknya tidur lagi jam-jam segini kayaknya masih masih agak-agak malas untuk melek gitu ya. Coba buka jendelanya pendengar, jendela kamarnya dibuka ya biar kelihatan kalau mataharinya udah terang banget di luar sana. Jadi buat Anda yang masih malas-malasan, buruan silakan Anda langsung kamar mandi mungkin, atau sebelumnya ini dulu ya, minum air putih sedikit, udah gitu juga stretching-stretching, peregangan-peregangan otot gitu kan, biar nantinya juga lebih enak lagi untuk Anda beraktivitas hari ini. Jangan lupa mandi pagi ya, karena mandi pagi tuh bikin kita jadi lebih seger, lebih apa ya, lebih melek lah ya itu intinya. Karena biasanya kalau libur tuh ada yang kayaknya nggak perlu mandi kali ya. Ada nggak yang kayak begitu? Coba jujur, kalau pas lagi minggu lagi tanggal merah gitu ya, atau hari minggu, itu biasanya mandinya tuh nanti siangan pas mau sholat zuhur gitu ya. Atau mungkin bahkan ada yang kayaknya gak mandi deh, gosok gigi aja gitu, mencuci muka. Aduh. Ini kayaknya pengalaman pribadi sih, bukan pengalaman Anda ya. Nah pendengar, hari ini kan tanggal merah ya, untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus begitu ya, tanggal 14 Mei ini. Dan untuk di Jakarta sendiri ada beberapa rekomendasi kegiatan yang mungkin bisa Anda kunjungi bersama dengan keluarga atau mungkin sama teman-teman Anda. Ini rekomendasi dari laman media sosial Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta ya, pada hari Kamis ini. Yang bisa Anda kunjungi diantaranya adalah pameran seni ukir Jepara Tatah. Ini berlangsung di Museum Nasional sejak tanggal 29 April sampai dengan tanggal 5 Juli 2026 dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Ini menghadirkan perjalanan panjang seni ukir Jepara. Nah ini buat Anda yang suka banget ya sama seni-seni ukir gitu, bisa datang ke sana. Dan lewat pameran ini, Anda nantinya akan diajak melihat seni ukir Jepara bukan hanya sebagai karya visual, tapi juga sebagai bagian dari identitas budaya yang terus hidup dan berkembang. Kemudian juga ada pameran literasi. Ini pameran buku yang menghadirkan diskon sampai dengan 90% pendengar, yang berlangsung di tim Taman Ismail Marzuki dari tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kemudian ada juga pameran seni Indonesia Woman Artist Number 4 on the Map begitu. Ini merayakan karya seniman perempuan lintas generasi yang merentang antara seni, kemudian sansi, teknologi, dan juga budaya. Ini acaranya di Galeri Nasional Jakarta. Galeri Nasional tuh yang depan Gambir ya, stasiun Gambir ya. Dari tanggal 10 April sampai dengan tanggal 10 Juni dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Dan kemudian juga ada di tim ini ada pameran arsip yang diadakan oleh tim menyoroti nilai historis kawasan Cikini, khususnya tim yang dulunya merupakan bagian dari kompleks kediaman Raden Saleh. Namanya adalah Raden Saleh dan Cikini, genealogi riang, ruang seni dan ingatan. Dan melalui pendekatan kuratorial berbasis arsip, pengunjung ini diajak untuk memahami genealogi ruang dan juga memori yang membentuk identitas Cikini sebagai epicentrum kreativitas. Menarik sih ini, menarik ya. Kemudian juga ada konser hari ini ternyata, band rock asal Jepang ya, One Ok Rock ini siap menampilkan pertunjukan live spesial mereka dalam konser Detox Asia Tour 2026 di Indonesia Arena pada hari Sabtu nanti, tapi ya, Sabtu tanggal 16 Mei. Nah itu dia tadi beberapa agenda kegiatan yang mungkin bisa Anda kunjungi hari ini. Itu diantaranya adalah tadi ya, di Museum Nasional, kemudian di tim, sama di Galeri Nasional. Wah, deket-deket semuanya tuh. Museum Nasional dari sini tinggal jalan bisa gitu ya. Kalau mau ke Galeri Nasional jalan bisa sih, cuman ya lumayan capek gitu ya. Mungkin bisa menggunakan ojek online ke sana. Kemudian kalau tim lumayan tuh, kalau ke tim tuh ya harus menggunakan transportasi umum kalau dari RRI gitu ya. Kalau dari tempat Anda gimana tuh? Silakan Anda pertimbangkan kira-kira mana yang menarik untuk Anda kunjungi, mungkin sama anak-anak Anda atau mungkin sama keluarga Anda. Silakan Anda pilih-pilih kegiatan mana yang menurut Anda paling pas.

0: Bu, hari ini aku lagi capek banget nih, Bu.
1: Kenapa, Kak? Sini-sini coba duduk dulu sini, cerita sama Ibu. Kenapa?
0: Bu, tugas aku nih lagi banyak banget. Teman-teman juga lagi pada sibuk sendiri. Rasanya aku kayak sendirian, Bu.
1: Gak apa-apa, Kak. Ya udah, kenapa coba? Lagi pula, di rumah kan ada ayah sama ibu yang siap mendengarkan dan nemenin kamu.
0: Tapi aku nanti takut ngerepotin ayah dan ibu.
1: Kamu tuh ya, kamu tuh gak pernah jadi beban loh buat kita. Cerita itu penting, apalagi kalau kamu udah capek begini.
0: Iya ya Bu, makasih ya Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
1: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.
2: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Anda masih ada di Jakarta pagi ini, pendengar, ada saya Farid Kurniawan ya di 91.2 FM. Atau mungkin buat Anda yang mendengarkan kami streaming di aplikasi RRI Digital, selamat pagi semuanya. Yang belum punya aplikasi kami, silakan bisa Anda cari, ada di Play Store dan juga di App Store ya, untuk Anda bisa mendengarkan kami dengan kualitas audio yang jernih, pendengar. Sekali lagi dicari, nama aplikasinya adalah RRI Digital. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, salah satunya melalui rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang penyelenggaraan pelindungan perempuan yang saat ini masih dalam pembahasan. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP DKI Jakarta, Evi Lisa, mengatakan kalau Ranperda ini terdiri dari 13 bab dan 49 pasal. Tujuannya adalah untuk mencegah kekerasan, eksploitasi, dan juga diskriminasi, pendengar. Kemudian juga menjamin rasa aman bagi perempuan, serta juga menyediakan pelayanan terpadu. Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Pak Abdul Aziz, mengatakan kalau berbagai masukan ini diberikan terhadap substansi Ranperda, termasuk, maksud kami substansi Raperda ya, termasuk dari lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, dan juga unsur kementerian. Menurutnya, berbagai masukan ini menjadi bahan penting ya dalam penyusunan regulasi, biar lebih komprehensif, kemudian juga nantinya bisa mampu menjawab persoalan kekerasan terhadap perempuan. Dikatakannya bahwa pihaknya berharap bahwa kekerasan terhadap perempuan kedepannya bisa menurun, dan dia juga berpendapat kalau pelindungan perempuan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dan juga seluruh pemangku kepentingan.

0: Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
1: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
0: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
1: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
0: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
1: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
0: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Aku lihat postingan di Instagram, destinasi wisata lokal kita cantik banget. Tapi kok sepi pengunjung ya?
4: Iya, itu masalahnya. Banyak yang belum tahu karena publikasinya kurang tepat. Harus lebih strategis, misalnya pakai media sosial yang banyak digemari. Konten video dan influencer lokal.
3: Oh, jadi bukan cuma foto cantik, tapi juga cara mempromosikan yang penting ya?
4: Betul, dan jangan lupa info yang jelas. Misalnya, jam buka, lokasi, harga, plus cerita unik di balik tempat itu. Biar orang merasa tertarik dan penasaran.
3: Wah, aku jadi pengen coba nih buat postingan wisata lokal juga. Biar lebih banyak yang tahu.
4: Yuk, kita bisa mulai dari destinasi terdekat dulu. Publikasi yang tepat bisa bantu ekonomi lokal loh.
5: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

Selamat pagi pendengar untuk Anda semuanya. Kita masih ada di Jakarta pagi ini ya, 91.2 FM. Kalau hari libur tanggal merah, agenda kegiatan Anda ngapain aja ini? Apalagi ini besok juga mungkin ada yang kantornya ini ya, apa, cuti bersama gitu. Jadi kayaknya liburnya panjang. Ada yang sudah sampai di pulau mungkin jam-jam segini. Berangkat atau nyebrang tadi malam atau tadi pagi gitu ya. Sudah ada di pulau atau mungkin ada yang sudah sampai di luar kota. Atau mungkin ada yang kedatangan keluarga dari luar kota juga ke Jakarta ya. Jadi siap-siap untuk jadi guide gitu untuk keliling-keliling ke Jakarta. Semoga dilancarkan semuanya ya. Pendengar, kalau di Jakarta salah satu yang masih sering menjadi perhatian kita masyarakat itu adalah terkait dengan proyek-proyek galian ya, yang kadang-kadang tuh lama gitu prosesnya. Udah gitu juga apa ya, banyak yang gak rapi atau mungkin ada yang nyebutnya adalah semrawut begitu. Pemerintah Kota Jakarta Timur meminta Satpol PP untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas galian di lapangan, khususnya yang diduga tidak memiliki izin. Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto menegaskan kalau Satpol PP ini harus aktif memantau dan segera menghentikan pekerjaan galian yang terbukti ilegal. Jadi Pak Kusmanto ini meminta Satpol PP untuk memonitor dan juga mengawasi kalau ada galian yang mencurigakan ya. Kalau memang itu nggak ada izin, segera dihentikan dan dilaporkan karena merusak aset pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan di lapangan menjadi penting untuk mencegah kerusakan infrastruktur kota akibat pekerjaan galian yang tidak sesuai dengan prosedur. Dan selain Satpol PP, pemerintah kota juga meminta seluruh kecamatan ini juga untuk meningkatkan pengawasan biar setiap pekerjaan galian yang dilakukan oleh pengembang maupun institusi, maksud kami maupun instansi utilitas ya, ini juga tetap sesuai dengan aturan. Seluruh kecamatan mohon dicek, jangan sampai katanya ada galian yang tanpa izin begitu ya. Dan setelah adanya galian, kalau memang sudah selesai juga harus dikembalikan seperti semula. Dan Kusmanto juga menekankan pentingnya koordinasi ini antara pengembang dan juga instansi utilitas dengan pemerintah wilayah sebelum melakukan pekerjaan galian di lapangan. Anda sendiri gimana nih di wilayah Anda? Ada nggak sih proyek-proyek galian yang kayaknya kok nggak kelar-kelar begitu untuk pekerjaannya? Boleh juga Anda sampaikan di Halo RRI, kami punya Halo RRI ini.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dari aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
6: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Katanya Bernadia dalam lagu ini adalah kita buat menyenangkan. Jadi buat Anda, mari bikin hari ini menyenangkan ya. Karena hari ini tanggal merah, besok juga mungkin ada yang cuti bersama, hari Sabtu, hari Minggu. Masih panjang ini kayaknya harinya ya. Tapi tanggalnya tanggal berapa sih sekarang? 14 ya. Tanggal 14 Mei, pendengar, gimana tuh kondisi dompet atau saldo ya? Semoga mendukung untuk Anda bisa menghabiskan long weekend kali ini dengan kegiatan-kegiatan seru begitu ya. Tapi kalaupun nggak harus atau mungkin nggak bisa jalan yang menghabiskan banyak biaya begitu, semoga juga kegiatan-kegiatan di rumah bisa Anda create begitu ya, semenyenangkan mungkin atau semenarik mungkin, biar Anda juga tetap bisa menikmati long weekend dengan menyenangkan, walaupun di rumah aja, walaupun dengan budget yang hemat begitu ya. Pendengar, untuk Anda sekarang kita bergeser informasinya tuh dari daerah Bekasi ya. Ini daerah tetangga, pendengar. Mungkin ada Anda yang tinggalnya di Bekasi, khususnya di daerah Tambun begitu ya. Kemarin sempat mengeluhkan adanya ini ya, tumpukan sampah di exit tol Gabus di Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat ya. Ini akhirnya tumpukan sampah liar yang ada di kawasan tersebut akhirnya mendapatkan penanganan dari Dinas LH melalui UPTD Wilayah 2 pada hari Rabu kemarin. Kegiatan pengangkatan sampah itu dipimpin langsung oleh Kepala UPTD Wilayah 2 DLH Kabupaten Bekasi, Adi Suryana, bersama dengan petugas kebersihan dan juga armada pengangkut sampah. Keberadaan sampah liar di lokasi ini sebelumnya dikeluhkan warga ya, dan juga pengguna jalan karena menimbulkan bau yang nggak sedap gitu, serta juga mengganggu pemandangan di akses keluar masuk tol. Selain itu juga tumpukan sampah juga dinilai berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan dan juga penyumbatan saluran air. Dan Adi Suryana menegaskan kalau pihaknya bergerak cepat untuk melakukan pembersihan sebagai bentuk respons terhadap laporan masyarakat terkait dengan instruksi dari pimpinan Dinas LH Kabupaten Bekasi. Dikatakannya bahwa pihaknya langsung menurunkan petugas dan juga armada untuk mengangkut sampah liar di area exit tol tersebut ya. Dan ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga kebersihan lingkungan dan juga kenyamanan masyarakat. Kalau menurutnya sendiri, pendengar, ini terkait dengan sampah liar ini nggak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah semata, tapi juga membutuhkan kesadaran bersama dari masyarakat begitu ya, biar tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di bahu jalan maupun di lahan kosong. Nah, ini buat Anda semuanya nih, perhatian ya, apalagi warga Jakarta ini sudah mulai harus pilah-pilah sampah dari rumah ya. Anda pilah tuh sampah organik, sampah anorganik, sampah berbahaya, dan juga satunya lagi apa? Sampah residu ya kalau nggak salah ya. Biar nantinya juga kota kita jadi lebih indah tentunya ya. Jangan lupa, pilah-pilah sampah mulai dari rumah Anda.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini pendengar, dan kali ini kita sampai ke cek fakta ya, untuk mengecek kebenaran dari informasi-informasi yang mungkin Anda lihat di medsos atau mungkin Anda dapat kiriman dari siapa gitu ya, linknya gitu. Jangan langsung percaya ya pendengar. Ini ada unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa katanya Menteri Keuangan Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat untuk mendaftar program bantuan dana hibah. Totalnya untuk anggarannya adalah 900 miliar rupiah. Tapi pendengar, faktanya klaim yang menyatakan bahwa Menteri Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat untuk daftar program bantuan dana hibah yang totalnya 900 miliar rupiah ini adalah hoax ya. Ingat, ini adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, hasil menunjukkan bukti bahwa audio dalam video yang beredar itu terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI. Secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok begitu ya. Dan hibah resmi antar negara ini dikelola oleh mekanisme G2G atau government to government yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait, misalnya dalam Kementerian Keuangan atau Kementerian Agama. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa. Jangan langsung percaya ya pendengar ya. Ini tadi klaim yang menyebutkan kalau Menteri Purbaya meresmikan bantuan dana hibah 900 miliar rupiah totalnya, ini adalah hoax. Informasi ini saya baca dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tadi saya baru dari kafe yang unik banget. Baristanya ternyata anak-anak dengan Down syndrome.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Wah keren ya. Gimana pelayanannya?
0: Ramah banget. Baristanya sabar, teliti, bikin kopinya enak lagi. Saya jadi sadar, anak-anak dengan Down syndrome itu juga punya kemampuan, asal diberi kesempatan.
1: Betul, Bu. Down syndrome butuh dukungan dan lingkungan yang menerima.
0: Iya, pengunjung juga jadi belajar untuk lebih menghargai perbedaan.
1: Semoga makin banyak tempat usaha yang membuka peluang seperti itu ya, Bu, biar masyarakat makin paham dan stigma berkurang.
0: Iya ya, ternyata dari secangkir kopi, kita bisa belajar tentang empati dan kesempatan.
2: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.
3: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih di Jakarta pagi ini pendengar. Mungkin tadi sempat belanja ya ke tukang sayur atau mungkin bahkan ke pasar langsung, karena biasanya Anda tiap pagi atau mungkin berapa hari sekali belanja ke pasar. Gimana pendengar pantauan harga-harga di pasar ini? Kalau yang saya lihat beritanya di pasar ini ya, Pasar Tomang Barat atau Pasar Kopro, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, ini yang dikeluhkan adalah berbagai komoditas sayuran yang harganya terus merangkak naik sejak Lebaran 2026. Waduh, udah berapa bulan yang lalu berarti ya. Kondisi ini membuat para pedagang kesulitan untuk mengatur modal katanya. Sementara daya beli masyarakat ini lagi ikut menurun. Salah seorang pedagang di Pasar Kopro, Bu Partini, ini mengatakan kalau kenaikan harga ini sudah berlangsung lebih dari 1 bulan dan sampai sekarang ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Lagi naik sekarang, semuanya lebaran naik katanya. Sudah 1 bulan lebih belum turun. Padahal malah ini ada yang naik lagi katanya. Itu dikatakan oleh salah seorang pedagang ya. Contohnya ini adalah cabai merah besar, sebelumnya 40 ribuan per kilo ya, sekarang ini jadi 60 ribu. Sementara harga jual di lapak kisarannya adalah Rp70.000. Oh, tadi harga dapatannya sekitar segitu ya, 40 kemudian jadi 60 ribu, harga di lapak jadi Rp70.000. Kemudian kalau cabai rawit ini juga katanya melonjak dua kali lipat, dari yang 40 ribu jadi 80 ribu. Tomat biasanya belinya tuh 10 ribu atau 8 ribu, sekarang ini udah 16, 17 bahkan begitu. Dan itu harga belinya aja. Kemudian kalau untuk bawang itu juga sudah naik sampai dengan 50 ribu. Sementara tingginya harga sayuran di pasaran ini juga berdampak pada daya beli masyarakat ya. Dikatakan oleh Bu Partini, ini banyak pelanggan yang sekarang ini mengurangi jumlah belanjaan karena harga yang semakin mahal. Selain harga sayuran tadi ya, beberapa yang sempat disebutkan oleh salah seorang pedagang di Pasar Kopro, Bu Partini, yang lagi menjadi sorotan ini juga harga minyak goreng di pasaran begitu ya. Ini membuat masyarakat beralih ke opsi yang lebih dapat dijangkau dengan harga yang lebih murah maksud kami. Banyak warga yang sekarang ini beralih memburu minyak goreng tanpa merek katanya, atau yang mereknya kurang dikenal karena harganya lebih murah. Dan per Maret 2026 harga minyak goreng ini memang naik ya, menjadi Rp19.000 sampai dengan Rp26.000 per liternya. Salah satunya ada seorang ibu rumah tangga namanya Bu Mariati, ini tinggalnya di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat ya. Dia mengaku katanya belakangan lebih sering belinya tuh minyak goreng yang mereknya jarang kedengar telinga katanya, misalnya adalah Rizky atau Fitri atau apapun yang mereknya sama sekali nggak familiar begitu di warung-warung sekitar rumahnya. Dan buat Ibu Mariati ini, selisih harga yang lumayan besar dengan merek yang ternama yang biasa beredar di pasaran itu menjadi alasan utamanya. Contohnya nih, minyak goreng di supermarket di bandrol kisarannya Rp21-22.000 per liter ya, dan untuk yang 2 liter itu Rp42-44.000. Sementara harga merek yang biasa tuh, atau yang mereknya nggak terkenal ya, itu sekitar Rp17.000 per liternya, atau selisihnya Rp5.000. Waduh, ini kalau Rp5.000 selisihnya buat para ibu berarti sekali ya. Apalagi buat Anda yang setiap harinya tuh belanja-belanja gitu kan ya. Kalau satu item selisihnya Rp5.000, lumayan banget Bu. Pinter-pinter ya buat para ibu mengatur keuangan, terutama juga uang belanja begitu. Uang belanjanya dari suami kayaknya nggak ada penambahan ya Bu ya, tapi harganya pada naik. Gimana dong Bu nih? Gimana triknya? Boleh silakan ibu-ibu yang mungkin mau share ya di sini ya. Pengalaman belanja juga boleh silakan Anda share.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Kamu dengar musik ini?
1: Iya, indah banget. Karya siapa sih ini?
0: Karya Beethoven. Dia sudah jago main piano sejak usia 8 tahun.
1: Wah, dari kecil sudah hebat ya.
0: Di usia 20-an, dia sudah jadi pianis terkenal. Bakat improvisasinya luar biasa.
1: Berarti karirnya sukses banget dong.
0: Iya, tapi justru di puncak kesuksesan dia mulai kehilangan pendengaran.
1: Serius? Dia seorang musisi tapi jadi tuli gitu?
0: Iya, dan pada usia 40-an dia benar-benar tidak bisa mendengar lagi.
1: Ya ampun, pasti berat sekali ya.
0: Nggak cuma berat, dia sampai mengalami depresi. Tapi ya, dia tidak berhenti berkarya.
1: Hah? Jadi dia tetap menciptakan musik walau tidak bisa mendengar?
0: Iya, dia membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk terus maju.
1: Wah, luar biasa. Berarti disabilitas bukan akhir dari segalanya ya?
0: Betul.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa.

100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Kita nostalgia ya, kali ini ke tahun 89 sama lagunya Krisye dengan Pergilah Kasih untuk Anda semuanya yang sampai sekarang ini pun juga masih terus setia bersama dengan kami, Pro 1 RRI Jakarta ya. Anda yang pagi hari ini pendengar sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatannya, buat Anda yang mau keluar rumah juga jangan lupa dicek-cek lagi persiapannya ya. Mungkin mau jalan-jalan ke museum atau mungkin ke tempat-tempat seru yang ada di Jakarta. Semoga dilancarkan semuanya. Ini untuk perhatiannya untuk Anda yang membawa anak-anak kecil. Ini juga harap diperhatikan kalau pas lagi di keramaian, di transportasi umum. Semuanya juga jangan sampai luput dari perhatian kita sebagai orang tua ya. Anda yang akan menggunakan moda transportasi umum, pendengar, ini khususnya untuk mikrotrans ya, yang Jak 102 dari Blok M ke Lebak Bulus, ini ada pengalihan rute ini karena adanya penutupan jalan di sekitar Haji Nawawi ya. Sementara untuk arah ke Blok M tidak melayani bus stop Geria Haji Nawawi sampai dengan bus stop seberang ITC Fatmawati. Ya, kemudian kalau untuk mikrotrans Jak 31 dari Blok M ke Andara, ini juga ada pengalihan rute karena adanya penutupan jalan di sekitar Panglima Poli 4, sementara tidak melayani bus stop untuk Blok N untuk kedua arahnya. Dan untuk Anda pendengar yang pagi hari ini ingin menyampaikan informasi-informasi terkait dengan kondisi di sekitar Anda, boleh ya. Cuaca atau mungkin lalu lintas Anda yang sedang ada di jalan juga boleh. Silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72 7912, atau mungkin buat Anda yang pagi hari ini sedang ada di tempat-tempat hiburan atau mungkin tempat-tempat liburan maksud kami yang ada di Jakarta, boleh juga silakan Anda sampaikan kondisinya seperti apa, serame apa ya, mungkin di Kota Tua atau mungkin di mana lagi, di Ragunan, di Taman Mini atau mungkin di kawasan Monas, boleh silakan Anda sampaikan.

0: Bu, berat badan anaknya masih di bawah garis normal. Dan ini perlu diwaspadai sejak dini agar tidak mengarah pada stunting.
1: Memangnya bahaya, Bu Bidan?
0: Iya, Bu. Jika dibiarkan, kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi tenang, ini bisa kita cegah bersama dengan langkah yang tepat.
1: Caranya bagaimana, Bu?
0: Pastikan asupan gizi seimbang, berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
1: Oh, baik, Bu. Saya akan lebih perhatikan.
0: Kita jaga anak kita bersama, Bu. Mereka
1: akan lebih perhatikan.
0: Kita jaga anak kita bersama, Bu. Mereka adalah masa depan kita.
2: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.
3: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
4: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Kalau Anda lebih suka yang versi originalnya Yana Julio sama Lita Zen atau yang ini nih? Kalau saya dua-duanya suka ya, karena dua-duanya punya kekuatan masing-masing. Kalau yang versinya Yana dan Lita, ya Anda udah tahu lah ya kayak gimana. Tapi kalau yang tadi itu versinya Andi Rianto sama Fabio Asyar dan juga Prince Amandagi, itu juga enak ya, syahdunya juga dapet gitu ya. Kemudian juga aransemennya pun juga keren. Emosi Jiwa, ini salah satu soundtracknya Catatan Si Boy 2 ya. Yang kalau yang tadi itu versi film Catatan Si Boy yang tahun berapa tuh ya kemarin ya? Beberapa tahun yang lalu lah, 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu ya? Atau tahun berapa nih? Kok lupa saya. Yang main, yang jadi si boynya tuh Angga Yunanda begitu. Untuk Anda semuanya ya di Jakarta pagi ini, pendengar Anda yang baru gabung bersama dengan saya Farid Kurniawan, masih akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi ini. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta fase 1B yang rutenya tuh dari Velodrome ke Manggarai ya, ini tetap mengedepankan keamanan walaupun ditargetkan beroperasi penuh pada Agustus mendatang. Wih, bentar lagi berarti ya. Keamanan untuk LRT, MRT itu jadi top priority, walaupun dikebut, sebenarnya bukan dikebut ya, karena memang harus selesai pada bulan Agustus nanti dan sudah beroperasi penuh, dan itu memang sudah ditetapkan. Itu dikatakan oleh Pak Pramono di Balai Kota Rabu kemarin. Dan saat ini uji coba rute tersebut sudah dimulai, jadi dipastikan LRT tersebut akan aman untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam uji coba ada rangkaiannya beberapa ya, headway-nya berapa, itulah yang dilakukan sekarang. Harapannya nanti bulan Agustus begitu diresmikan itu sudah beroperasi sepenuhnya. Seperti yang kita ketahui pendengar, proses pembangunan LRT fase 1B ya, yang dari Velodrome ke Manggarai ini mulai dibangunnya tuh 3 tahun yang lalu ya, Oktober 2023. Dan fase ini merupakan lanjutan dari fase 1A dari Pegangsaan 2 ke Velodrome, sehingga total rutenya ini akan membentang sepanjang 12,2 km dari Pegangsaan 2 sampai ke Manggarai. Adapun rute ini punya 5 stasiun yaitu Rawamangun, kemudian Pramuka BPKP, kemudian Stasiun Pasar Pramuka, Mataraman, dan terakhirnya itu adalah di Manggarai. Stasiun ini akan mengintegrasikan LRT Jakarta dengan KRL Komuter Line dan juga kereta jarak jauh. Dan per awal Mei 2026, pembangunan fisik sudah mencapai lebih dari 91% dengan uji coba segmen pertama sudah dilakukan pada tanggal 30 April 2026 yang lalu. Semoga ini cepat selesai dan juga aman begitu untuk diresmikan nanti. Bulan Agustus ini katanya akan resmi bisa dipakai oleh masyarakat yang mungkin juga sudah menantikan LRT fase 1B ini.

91 FM Rosato RR Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang sudah hampir jam 10 pagi ya, tandanya kita harus segera berpisah di Jakarta pagi ini. Edisi hari Jumat lagi. Hari Kamis maksudnya. Hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Ini untuk Anda yang sedang memperingati kenaikan Yesus Kristus ya hari ini ya, untuk tanggal 14 Mei. Semoga juga lancar-lancar untuk Anda ibadahnya semuanya ya. Dan untuk Anda yang lagi menikmati libur juga, selamat menikmati hari libur. Semoga juga menyenangkan libur long weekend-nya bersama dengan keluarga Anda, atau mungkin buat Anda yang sendirian pun juga banyak kegiatan-kegiatan yang bisa Anda nikmati untuk mengisi long weekend kali ini sampai dengan hari Senin nanti ya. Saya Farid Kurniawan, pendengar bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan, selainnya akan ada Yudi Ismail di Jakarta siang ini. Terima kasih sekali lagi, selamat siang semuanya. Happy long weekend buat Anda semuanya.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Dari lantai 6 di gedungnya dari Medan Merdeka Barat Tempat dan 5 Jakarta, 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginisiasi penjajakan kerjasama dengan San Siro Stadium di Milan, Italia. Salah satunya terkait transformasi tata kelola JIS atau Jakarta International Stadium dalam aspek manajemen stadion dan juga penyelenggaraan kegiatan hingga promosi wisata olahraga. Wah, ini pasti harapannya JIS semakin banyak aktivitas olahraganya dan potensi kegiatan-kegiatan olahraga wisata di Jakarta juga semakin hype gitu ya. Jadi makin banyak orang-orang dari luar negeri kalau bisa, dari luar kota juga demikian, banyak berdatangan ke Jakarta. Sehingga Jakarta sebagai kota global, global city, cepat terwujud ya. Oke, selamat siang saudara pendengar. Hari ini Kamis 14 Mei 2026, ini bertepatan dengan kenaikan Yesus Kristus atau kenaikan Isa Al-Masih, tanggal merah. Lagi menikmati suasana hari barangkali Anda ya. Oke. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang terindah untuk Anda. Saya Yudi Ismail yang bersama-sama Anda di Jakarta siang ini. T5 yang terindah untuk Anda.

0: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
1: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol, serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama. Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
4: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
9: 91,2 FM Jakarta, Instagram at RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk Anda yang baru saja stay tune di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kalau Anda berharap libur-libur begini mau mengurus perpanjangan SIM atau mau ke kantor Samsat begitu ya, udah di rumah aja. Jadi layanan SIM di Jakarta, termasuk juga layanan Samsat Polda Metro Jaya, hari ini diliburkan. Dan ini tentu berkaitan dengan tanggal merah hari ini ya. Jadi Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Metro Jaya meliburkan semua layanan surat izin mengemudi atau SIM di wilayah DKI Jakarta hari ini atau bertepatan dengan libur nasional kenaikan Yesus Kristus. Itu dikatakan oleh Kepala Unit Satpas DKI Jakarta. Dan pada hari ini, Kamis 14 Mei, pelayanan-pelayanan di Satpas dan Modgot, kemudian Satpas DKI Jakarta, unit gerai SIM DKI Jakarta, dan unit SIM diliburkan. Pelayanan penerbitan dan perpanjangan SIM akan dibuka kembali hari Jumat besok 15 Mei. Oke, jadi yaudah besok aja diurusnya ya. Meskipun katakanlah SIM Anda habisnya tanggal 14 Mei, bisa melaksanakan perpanjangan besok 15 sampai 18 Mei 2026 dengan mekanisme perpanjangan. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: nomor
1: dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus, kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya dok?
2: Oke pak, jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya pak.
1: Waduh, berbahaya ya dok?
2: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
1: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana dok?
2: Oh jangan-jangan, itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi tetap harus patuh sampai tuntas.
1: Oh begitu ya dok. Terima kasih ya dok atas penjelasannya.
3: Dikenal sebagai sajian yang praktis untuk orang yang sibuk, kenapa roti lapis tersebut akhirnya diberi nama sandwich? Nah, melansir dari National Geographic, nama sandwich sendiri diambil dari nama seorang bangsawan Inggris, John Montagu. John Montagu adalah seorang bangsawan sekaligus pemimpin Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada abad ke-18 dan punya gelar Earl of Sandwich 4. Kebiasaannya menikmati sajian roti lapis berisi irisan daging ini dilihat para rekannya. Akhirnya, mereka mulai menjuluki roti lapis itu, sandwich, sebagai nama gelar John Montagu.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di catatan teman-teman TMC Polda Metro Jaya, ini sekitar 13 menit yang lalu ya, anggota Satlantas Jakarta Pusat melaksanakan kegiatan pengamanan Kamseltipkar Lantas. Ini dalam rangka kegiatan misa di depan Gereja Kristen Protestan Jalan Penjernihan Jakarta Pusat. Dan untuk arus lalu lintas di sana terpantau lancar. Sementara yang lainnya juga dilaporkan sekitar 35 menit yang lalu ya. Situasi arus lalu lintas di Jalan Katedral Jakarta Pusat, arah Pasar Baru maupun arah Jalan Veteran terpantau ramai lancar. Dan ini tampak petugas melakukan antisipasi dan mengatur jalannya lalu lintas yang ada di sana. Kemudian yang lainnya coba saya cek ya, dari akun X teman-teman Jasa Marga, apakah di ruas tol ada kepadatan atau lancar saja? Ini untuk tol Jagorawi, Cawang, TMII, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar, Ciawi, Bogor, Cibubur, TMII sampai Cawang sama juga lancar. Kemudian ada yang perlu diwaspadai, masih di tol Jagorawi, simpang susun TMII KM06800 sampai KM07800 dari arah Bambu Apus dan dari arah Pondok Indah ke arah Bogor, ini diberlakukan rekayasa lalu lintas di lajur 1 bahu luar atau kiri. Jadi untuk Anda yang mungkin akan melewati kawasan tol Jagorawi juga waspada gitu ya. Lanjut, 24 menit yang lalu di sampaikan untuk di kawasan tol Jagorawi, tepatnya di puncak, diberlakukan satu arah, prioritasnya naik. Jadi kalau mungkin Anda juga akan jalan-jalan ke puncak, tanggal merah kan, perlu diperhatikan arus lalu lintas yang ada di sana. Kita lanjutkan kebersamaan di Jakarta siang ini, tentunya saya ajak Anda untuk menyimak single yang dibawakan oleh Raisa Anggiani berikut ini, Kau Rumahku. Tetap di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus Kristus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Di sana bukan perpisahan penuh ketakutan, tetapi pengharapan yang besar terjadi. Saat tangannya terangkat memberkati mereka, Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kenaikannya bukan akhir dari karyanya, melainkan awal dari penggenapan janjinya. Hari ini kita diingatkan, kenaikan Yesus Kristus adalah bukti bahwa kemenangan Kristus sempurna, dan suatu hari nanti Dia akan datang kembali dalam kemuliaan dan menjadi pengharapan umat. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus.
1: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
2: Maksudnya?
1: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum biar aman, gak ditiru orang.
2: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
1: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
2: Oh begitu ya?
1: Iya.
2: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
1: Betul itu, UMKM kan harus melek biar usaha kita naik kelas.
3: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, Mandy Moore dengan I Wanna Be With You. Pas di tahun 2000. Jadi lagu ini umurnya sudah berapa ya? Ya 26 tahun lah. Okay. Saudara pendengar, hari ini kawasan DKI Jakarta ada potensi diguyur hujan mulai dari sore dan malam ya. Jadi silakan Anda bersedia payung dan juga jas hujan kalau memang naik kendaraan roda 2. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperkirakan pada Kamis sore dan malam kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Informasi dari akun Instagramnya menyebutkan wilayah DKI Jakarta yakni barat, timur, pusat, utara, selatan dan juga Kabupaten Kepulauan Seribu sampai siang ini cerah berawan ya, dan suhu berkisar antara 30 sampai 32 derajat Celcius. Sementara untuk sore hari, seluruh Jakarta kecuali Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu akan diguyur hujan dengan intensitas sedang. Sementara dua wilayah itu yakni Utara dan Kepulauan Seribu cerah berawan dan hujan masih bertahan hingga malam hari kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu yang berawan. Hujan dengan intensitas ringan ini kira-kira 1 sampai 5 mm per jam dan kalau hujan sedang 5 sampai 10 mm per jam. Jadi hujannya ringan saja untuk hari ini ya. Tapi meskipun ringan tetap perlu kewaspadaan payung dan juga jas hujan atau alat-alat lain yang bisa digunakan untuk Anda berteduh dari hujan. Oke. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 11 kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyimak warta berita dari program A3. Sesudah warta berita tentu kita akan lanjutkan kembali kebersamaan di Jakarta siang ini. Saya Yudi Ismail masih terus menemani Anda. Yang berikut ada Ermi Kulit dengan Dia.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusik sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Osman Dembele memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembele mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan. Well, it just went away from him, but Marmoush,
1: 2-0. Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika airnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, pada klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional nasional untuk musim mendatang. FC Bekasi City menjadi satu-satunya klub yang memperoleh lisensi championship setelah lolos tahapan verifikasi.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Bu, tadi saya hampir kena musibah.
1: Astagfirullah, kenapa Bu?
0: Tadi saya ke ATM, terus ketika saya masukin kartu, nyangkut. Saya panik, tiba-tiba ada orang yang sok bantuin. Dia suruh saya masukin PIN ATM.
1: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
0: Iya ya, makanya langsung saya batalin Bu.
1: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun, meski dia terlihat baik. Kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja, Bu.
0: Iya ya, Bu. Kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
1: Betul.

0: berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T?
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan. Aku

pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah bersama-sama menyimak warta berita dari RRI Program 3. Sekarang kita lanjutkan kebersamaan di Jakarta siang ini. Selamat siang juga dan apa kabar untuk Anda yang barangkali siang hari ini wah sudah merencanakan aktivitas-aktivitas untuk berkumpul bersama keluarga. Mungkin juga hari ini karena libur gitu ya, apalagi kalau ada yang besok work from home atau work from anywhere. Jadi bisa aktivitas di rumahnya lebih banyak ini. Mungkin lagi bikin kue-kue rumahan gitu ya, untuk dinikmati bersama seluruh anggota keluarga dan juga dinikmati bersama kerabat-kerabat yang nanti akan datang ke rumah Anda. Penuh kehangatan pastinya, seru gitu ya. Mungkin juga Anda sedang mempersiapkan minuman-minuman yang seru, minuman-minuman yang bisa menghangatkan suasana di tempat Anda. Wah, kalau di Jawa sih ada wedang ronde gitu ya. Atau kalau di sini apa ya namanya? Kok saya jadi lupa. Ya, semacam bajigur dan kawan-kawan. Ini kalau suasananya dinikmati bersama anggota keluarga lebih seru. Tim jajanan tradisional. Oh, oke. Okay. Atau barangkali kalau Anda, wah, kalau saya sukanya matcha dan minuman-minuman kekinian yang lainnya. Bubble-bubblean mungkin. Bukan bubblean Bekasi ya, tapi bubble, minuman bubble maksud saya. Oke. Okay. Kita terus lanjutkan kebersamaan dan silakan loh kalau Anda mau kasih kabar situasi di tempat Anda siang hari ini, apakah ada kepadatan atau barangkali ada kegiatan yang sedang dilakukan di kompleks perumahan Anda, langsung boleh WhatsApp di 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Kita ketemu dengan Backstreet Boys berikut ini, Show Me The Meaning Of Being Lonely untuk Anda semua. Show me.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk Anda, saudara pendengar yang siang hari ini sudah meluncur ke jalan-jalan di ibu kota ya, atau barangkali juga di kota-kota penyangga, ke Bekasi mungkin, atau Puncak. Biasanya kalau tanggal merah begini, wah, masyarakat sangat berminat untuk jalan-jalan ke Puncak. Iya kan, di sana udaranya lebih dingin, lebih sejuk dibanding di Jakarta yang hari ini hot. Panasnya luar biasa. Oke, atau mungkin juga Anda ke Depok misalnya, nyari tempat makan yang seru dan estetik. Bisa juga ke Tangerang atau juga Tangerang Selatan. Atau mungkin yang agak jauh dikit, nyebrang dengan suasana yang berbeda, banyak laut. Banyak laut, maksudnya ada pemandangan laut, pantai dan lain sebagainya, ya ke Kepulauan Seribu pastinya. Tapi itu kan masih di wilayah Jakarta ya. Selamat menikmati, apa ini, bukan akhir pekan sih, libur Anda di hari ini ya, 14 Mei 2026. Berkumpul bersama keluarga memang menjadi sesuatu hal yang seru dan menyenangkan. Tapi ya, saya meskipun gak berkumpul bersama keluarga, tetap menemani Anda, seru dan menyenangkan juga kok. Dan selamat menunggu jam makan siang. Kalau memang makan siangnya nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat begitu ya. Jadi selamat menunggu, selamat menanti. Mudah-mudahan menu yang diinginkan untuk hari ini menyehatkan dan ini nih, membuat suasana di tempat Anda juga jadi lebih menyenangkan. Yang berikut ini sama juga lagi menanti. Lagu dari Dea Mirela untuk Anda. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Yudi Ismail. Berita pertama, Pemerintah Kota Jakarta Barat atau Pemkot Jakbar menghimbau masyarakat untuk menerapkan prinsip Eko Kurban atau penyembelihan dan pendistribusian daging hewan kurban yang ramah lingkungan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Jakarta Barat Abdurrahman Anwar mengatakan prinsip itu diterapkan dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai, terutama pada yang berwarna hitam untuk membungkus daging hewan kurban. Salah satu prinsip Eko Kurban adalah penggunaan kemasan ramah lingkungan untuk daging kurban seperti besek bambu, daun pisang atau wadah makanan guna ulang pribadi. Beralih ke berita lainnya. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian KPKP Jakarta Barat kembali menangkap sebanyak hampir 400 ekor ikan sapu-sapu di aliran Sungai Pesanggerahan RW 5 Meruya Utara, Kembangan kemarin. Itu dikatakan Kepala Seksi Perikanan Suku Dinas KPKP Jakarta Barat Aas Asi saat dikonfirmasi di Jakarta hari ini. Penangkapan ikan sapu-sapu, kata Aas, melibatkan tugas penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP, Sudin KPKP dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kelurahan Meruya Utara dengan cara menebar jala pada aliran Sungai Pesanggerahan. Sebelumnya Aas menjelaskan bahwa ikan sapu-sapu memiliki sifat invasif sehingga berbahaya bagi populasi ikan lainnya di Kali Taman Semanan Indah. Sekian kilas berita. Nantikan kilas berita di waktu-waktu mendatang.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.

0: tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Untuk siapa dong? Kalau bukan untuk pendengar Pro 1, ya gak sih? Waktu makan siang sudah tiba nih. Sudah pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Barangkali di antara Anda juga lagi mempersiapkan makan siang bersama anggota keluarga gitu ya. Atau ini nih, biasanya kalau liburan janjian sama teman-teman, mungkin dulu waktu sekolah teman-teman satu geng gitu ya. Ngegeng dia loh. Oke, menikmati menu makanan yang pas buat makan siang untuk hari libur ya. Biasanya makanan-makanan yang menenangkan. Comfort food. Waduh, makanan yang menenangkan gitu ya. Jadi makanannya ini seolah sosok bapak-bapak yang menenangkan. Enggak. Jadi makanannya itu bisa bikin tenang ya. Ada soto Betawi misalnya, atau mungkin ayam bakar, atau bisa juga pecel ya. Ini untuk yang suka makanan-makanan tradisional. Dan bisa juga yang sehat-sehat, sup bening. Wah, nikmat memang. Atau kalau enggak, tumis sayur juga disarankan ini untuk menjaga kebugaran Anda. Dan waktu terbaik makan siang kabarnya antara pukul 12 sampai pukul 14 nanti. Jadi sekarang kalau memang Anda lagi makan siang, menikmati menu-menu yang boleh dibilang masuk kategori atau menjadi makanan comfort food, nah ini seru dan menyenangkan. Apalagi tadi ada salah satu pilihan sup bening, sayur sop gitu ya. Ini kalau zaman saya kecil memang suka banget dibikinin orang tua gitu ya. Bikin sup biasa aja gitu, sup yang sayur sop gitu kan. Sayur sop ala-ala makanan rumahan itu kan enak banget.

Tempe, tahu, ada juga ayamnya yang digoreng. Aduh, terus sambelnya itu sambel merah sih biasanya dulu zaman saya waktu kecil di Jawa Timur. Ini enaknya luar biasa loh, serius. Makan nasi pakai sayur sop itu tadi ya, sayur sop bening dengan berbagai macam sayuran yang ada di dalamnya. Cenderung encer sih kuahnya. Ada biasanya wortel, kentang, kemudian ada buncis, juga ada kol gitu. Kalau di saya sih nggak suka dicampur sama bakso atau sosis karena ini kan makanan olahan. Buat saya kurang nikmat, kurang original rasanya. Tapi kalau dikasih ayam beserta yang ada masih ada tulang-tulangnya gitu, wah ini seru banget. Ada satu lagi sih pasangan yang pas buat menikmati nasi putih dengan sop bening, udang goreng tepung. Wah, mantep banget kayaknya. Oh iya, saya juga lupa sambalnya. Selain kalau tadi sambal yang pakai cabai merah, kalau saya favorit sambalnya pakai sambal kecap campur. Jadi ada kecap, kemudian dikasih bawang gitu ya, bawang putih dan bawang merah. Tentu saja cabai. Wah, ini sudahlah ya, kita lupakan masa lalu yang sedih-sedih. Menikmati makanan sop bening dengan kuah-kuah itu tadi ya, termasuk sayur-sayurannya dan lauk-pauknya. Kalau Anda suka gak sih sayur sop atau sop bening ini, atau sup bening gitu ya, rasanya memang seperti surga gitu kali ya. Ya udah, boleh loh kalau Anda juga punya makanan favorit yang bisa diceritakan pas liburan begini, silahkan Anda bisa sharing, bisa memberikan ceritanya di 0811 797 27 912, 0811 797 27 912. Ini ada DJ Sammy untuk Anda dengan Heaven. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

juga beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Wah, yang lagi menikmati menu makan siang bersama Elemen dengan Rahasia Hati ya. Mudah-mudahan senang ya. Oke, lanjut lagi ya dengan menu spesial keluarga. Kadang-kadang memang ya pasti berbeda-beda lah, gak mungkin sama semua menu kesukaan keluarga. Ayam kecap atau ada juga yang ayam panggang kecap gitu ya. Wah, kalau ayam kecap saya suka banget sih ya. Di momen-momen seperti ini, biar gak terlalu susah, barangkali kalau mau beli melalui online bisa juga ya. Ada soto Betawi, bisa jadi pilihan. Sate ayam juga seru, karena kan ya banyak banget kalau kita beli di Jakarta ini. Atau sop iga dan rawon. Tapi saya gak tahu sih kalau rawon di Jakarta rasanya ada yang otentik seperti di Surabaya atau di Sidoarjo. Tapi beberapa kali saya pernah sih ya di daerah mana tuh namanya ya, sebentar, deket Mampang, seberangnya itu di kawasan Jalan Bangka. Nah itu ada rawon yang lumayan otentik rasanya, karena dia juga pakai telur asin, kemudian dia juga ada toge kecilnya gitu ya, yang memang khas teman-teman dari si rawon ini. Cuman kalau menurut saya kuahnya agak pekat. Ya gak boleh nyebut merek lah ya. Jadi di kawasan Bangka itu ada masakan rawon yang bisa dibeli online tentu saja. Tapi memang kuahnya kurang hitam dan kurang pekat kalau dibandingkan rawon yang original dari Surabaya atau dari Sidoarjo gitu. Wah, kalau pulang kampung rawon gak boleh dilewatkan gitu kan. Jadi memang menjadi menu andalan, karena ada di catatan ini, makan bersama keluarga untuk menikmati hari libur spesial bisa juga dengan rawon salah satunya, atau sop iga, atau juga sate ayam. Oke, ada satu lagi yang saya selalu tidak mendapat kan ya, kalau sekarang-sekarang ini, apalagi di Surabaya pun sekarang udah jarang orang rawon yang ada menjengnya. Menjeng itu kalau bahasa Indonesianya perkedel tempe, atau ada juga orang yang menyebut menjeng ini mendol. Emang di Jakarta saya sih belum pernah nemu ya masakan atau mendol ini. Apakah pendengar Pro 1 juga pernah menikmati makanan deso katanya yang bikin nagih? Jadi ini emang ya, kalau perkedel kentang kan ada lah ya, sampai sekarang masih biasa dijual. Tapi kalau tempe mendol atau menjeng ini semacam perkedel tapi bahan dasarnya dari tempe. Aduh, udah ngebayangin aja aroma jeruk purut yang ada di mendol ini luar biasa enaknya gitu ya. Di sembari makan nasi putih hangat, wah sudahlah ya, kita lupakan masa lalu yang sedih-sedih. Oke, selamat menikmati menu makan siang Anda. Kalau saya makan siangnya lihat saja nanti gitu kan, supaya nanti bisa memilih menu lebih nikmat, apalagi kalau pas lapar banget. Sofia Lajuba untuk Anda. Lihat saja nanti. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, tadi temen aku mau pinjem KTP.
1: Hah? Pinjem KTP? Buat apa?
0: Gak tahu sih, cuman katanya sebentar aja.
1: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang gak benar, bisa disalahgunain.
0: Disalahgunain gimana ya?
1: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
0: Waduh, berarti bahaya dong ya.
1: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
0: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
1: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
2: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.
3: Bu, dengar kabar nggak? Bu Rina kemarin kena tipu loh.
4: Ya ampun, gimana ceritanya?
3: Iya, siang kemarin ada 3 orang datang, pura-pura tersesat gitu. Terus nanya-nanya alamat.
4: Terus?
3: Awalnya sih biasa aja, tapi lama-lama Bu Rina kayak orang linglung. Mereka ngajak ngobrol terus. Tiba-tiba Bu Rina masuk ke rumah, ambil perhiasan sama uang.
4: Ya ampun, kena hipnotis itu?
3: Iya, diduga sih begitu. Setelah mereka pergi, Bu Rina baru sadar dan kaget semua barang berharganya hilang.
4: Ngeri banget. Berarti kita harus lebih hati-hati ya, Bu?
3: Betul. Jangan gampang percaya sama orang asing. Apalagi kalau sampai diajak masuk rumah atau ngobrol lama.
4: Lebih baik kalau ada yang mencurigakan, langsung lapor ke tetangga atau RT ya, Bu?
3: Iya, benar.
5: Waspada terhadap modus penipuan berkedok hipnotis. Tetap waspada, lindungi diri dan keluarga Anda.
6: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
7: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuhowski.
6: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Janji putih dari Reza Herlambang sudah menemani Anda semua tentunya. Ada Yoram Ronaldo di Cijantung. Salam kapenya, aku Yoram Ronaldo di Cijantung. Mau request lagunya Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Ini bisa di request malam hari ya, di Ruang Rindu. Salam buat semua pendengar yang memiliki interdominasi Gereja Tubuh Yesus Kristus Sedunia Bersatu tanpa terkecuali. Spesial buat Ibu Pendeta Erlin Tan yang tetap semangat dalam pelayanan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Yoram Ronaldo di Cijantung sudah WhatsApp ya. Ini bisa dikirim nanti malam lagi karena memang request lagu-lagu 80-an seperti Bonnie Tyler dengan Total Eclipse of the Heart ini adanya di malam hari. Waduh, ini ada foto yang apa nih? Selamat siang, selamat masku, Maxi bosku, Mas Yudi Ismail dan kawan-kawan. Siang ini aku diundang Maxi sama sohibku. Menu sayur asem, cumi, tahu dan semur jengki. Oke, saya nggak pernah. Mari Mas Yudi, kita Maxi dulu ya. Terima kasih, salamku dari Echa Hamid. Wah, selamat menikmati ini menu kesukaan Mbak Echa barangkali ya. Sayur asemnya boleh sih, kalau cuminya saya rada-rada takut keasinan. Ya sudah kalau begitu. Pukul 13 nanti kita bersama-sama menyimak warta berita dari RRI Pro 1 Jakarta. Sesudah itu kita lanjutkan dengan 100% Indonesia. Silakan yang mau request 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Ada AB3, bertiga dong, ya iyalah, country. Dengan lagunya apa adanya untuk Anda. Jadi kalau menu makan siangnya apa adanya juga gak apa-apa ya. Sama dengan AB3.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912.
2: Saya juga miris juga Pak, kalau di Jakarta ini masih ada stunting. Harusnya malu kita sebagai kota global masih ada stunting, RW kumuh. Padahal kita punya anggaran cukup besar ya kan.
3: Sampai dengan bulan April kemarin untuk inflasi di kota Cilegon masih relatif stabil 2,65%.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari Berita. Ambisi Jakarta dalam bertransformasi menjadi kota global ternyata masih menghadapi tantangan fundamental. Kendalikan inflasi, pemerintah kota Cilegon gelar High Level Meeting 2026. Inilah berita selengkapnya. Ambisi Jakarta untuk bertransformasi menjadi kota global dinilai masih menghadapi tantangan fundamental di sektor sosial dan lingkungan. Masalah tengkes atau stunting serta keberadaan permukiman kumuh dinilai sebagai ironi yang kontras di tengah upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta memoles wajah ibu kota menuju standar peradaban dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Inggard Joshua, di Jakarta kemarin.
2: Saya juga miris juga Pak, kalau di Jakarta ini masih ada stunting. Harusnya malu kita sebagai kota global masih ada stunting, RW kumuh. Padahal kita punya anggaran cukup besar ya kan. Apalagi berebut masalah MBG lagi, di situ ada lansia, ada tunawisma dan lain sebagainya. Ini kan harusnya sudah tidak ada lagi.
0: Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra tersebut menekankan status kota global tidak hanya diukur dari kemegahan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari indeks pembangunan manusia dan kualitas lingkungan huniannya. Gubernur Jakarta Pramono Anung tegaskan Jakarta masih ibu kota negara selama keputusan presiden belum terbit. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan status Jakarta hingga saat ini masih sebagai ibu kota negara. Penegasan tersebut disampaikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN. Menurut Pramono, status Ibu Kota Negara tetap melekat pada Jakarta selama Presiden belum menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres mengenai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
5: Terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan DKI Jakarta tetap sebagai ibu kota, memang saya memahami dan mengetahui sepenuhnya. Selama belum ada keputusan Presiden untuk pemindahan, maka tetap ibu kota itu di DKI Jakarta. Maka kenapa sampai dengan hari ini seluruh kegiatan yang ada di DKI Jakarta, penggunaan DKI tetap digunakan sampai dengan kemudian ada keputusan Presiden untuk pemindahan ibu kota. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi keputusan MK sudah kami jalankan selama ini.
4: Sementara itu, Hakim Konstitusi Adis Kadir mengatakan bahwa MK menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara. Penafsiran tersebut merujuk pada keterkaitan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan pasal 73 Undang-Undang DKJ.
6: Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dari dalil pemohon beserta alat bukti yang diajukan, permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah, apakah norma pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 3 tahun 2022 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana rumusan petitum pemohon, yaitu selama belum ditetapkannya keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota negara, Jakarta tetap berkedudukan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia demi menjamin kepastian dan kesinambungan struktur ketatanegaraan.
4: Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Undang-Undang IKN dalam sidang pengucapan putusan yang digelar di gedung MK. pada Selasa 12 Mei 2026. Sidang tersebut dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak seluruhnya. Demikian Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Polisi membantah adanya aksi pembegalan terhadap seorang pelajar yang sempat viral di media sosial karena bersimba darah di kawasan Terminal Grogol, Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
7: Polisi membantah adanya aksi pembegalan terhadap seorang pelajar yang sempat viral di media sosial karena terkapar bersimbah darah di kawasan Terminal Grogol, Jakarta Barat. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 7 Mei 2026 malam lalu. Kapolsek Grogol Petamburan, AKP Reza Aditya mengatakan, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa insiden tersebut merupakan konflik antara dua kelompok pelajar yang akhirnya berujung penyerangan. Menurut Reza, kesimpulan itu diperoleh setelah polisi meminta keterangan dari sejumlah saksi maupun korban. Berdasarkan keterangan saksi dan korban, peristiwa itu bermula saat sekelompok pelajar berkumpul di depan Terminal Grogol. Situasi kemudian berubah mencekam setelah datang kelompok lain yang diduga hendak melakukan penyerangan sambil membawa senjata tajam. Saat melihat kelompok penyerang datang, para pelajar pun berusaha melarikan diri dan membubarkan diri dari lokasi. Demikian hal itu disampaikan Reza kepada wartawan pada Kamis 14 Mei 2026.
8: Jadi setelah kita lakukan penyelidikan lebih lanjut dan juga kita minta keterangan dari para saksi maupun korban, jadi kejadian ini ada konflik antara dua kelompok pelajar yang menyebabkan terjadinya penyerangan yang terjadi di Jalan Satria. Kita juga sudah dapatkan untuk BB motornya yang waktu pada saat kejadian hilang, kita juga sudah dapatkan BB motornya, dan juga kita juga sudah minta keterangan para saksi dan korban dan pihak-pihak yang terkait. Mereka mengambil jalur damai untuk kejadian ini.
7: Sementara itu, kondisi korban saat ini dilaporkan mulai membaik meski masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Sumber Waras. Lebih jauh, Kapolsek Reza mengatakan, dalam kasus ini, seluruh pihak disebut memilih menyelesaikan persoalan tersebut secara damai. Namun meskipun begitu, pihak kepolisian tetap menghimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar lebih mengawasi aktivitas anak-anak mereka saat malam hari. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Kementerian Haji dan Umroh menyediakan Command Center Haji 2026 sebagai pusat pengendali dan pemantauan layanan jemaah haji Indonesia mulai dari pemberangkatan hingga pasca haji. Inspektur Wilayah 4 Kementerian Haji dan Umroh Jamaluddin mengatakan fasilitas tersebut dilengkapi aplikasi sistem informasi dan komunikasi ibadah haji untuk mempercepat penanganan laporan dan koordinasi di lapangan.
9: Dalam rangka untuk mempercepat setiap informasi yang terjadi di lapangan, baik itu disampaikan oleh petugas maupun jamaah melalui aplikasi Kawal Haji maupun melalui komunikasi langsung, WA, chat dan lainnya, dengan harapan bahwa kendala-kendala di lapangan yang dihadapi baik itu petugas maupun jamaah segera ditindaklanjuti.
0: Command Center akan menjadi pusat integrasi data jemaah, penerbangan, kloter, akomodasi hingga konsumsi jemaah di Arab Saudi. Sistem tersebut juga akan memantau pergerakan jemaah dan petugas, khususnya saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kendalikan inflasi sekaligus hadapi Hari Raya Idul Adha. Pemkot Cilegon gelar High Level Meeting 2026. Dan informasi ini akan disampaikan oleh reporter Rohmanuddin.
10: Wali Kota Cilegon Robi Jar membuka High Level Meeting atau HLM, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Cilegon, dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga menjelang Idul Adha tahun 2026 di Aula Setda Kota Cilegon, Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Hadir dalam rapat tersebut, Wali Kota Cilegon Robi Jar, Pejabat Sekda Kota Cilegon dan Setiadi Putra, Perwakilan Bank Indonesia atau BI Perwakilan Banten, dari Kepolisian Polres Cilegon, Kodim Cilegon, Kejaksaan Negeri Kota Cilegon, dan sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Cilegon. Robinson mengatakan kegiatan high level meeting atau HLM ini penting dilakukan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Menurutnya, jelang Idul Adha, kebutuhan masyarakat terhadap beras, daging, minyak, dan bahan pokok yang lainnya meningkat sehingga bisa berdampak terhadap inflasi daerah kota Cilegon. Adapun yang terlibat dalam HLM ini, Robinson menyampaikan beberapa diantaranya dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS, dan juga dari pemerintah Provinsi Banten untuk mengambil langkah-langkah untuk menekan angka inflasi tersebut. Oleh karena itu, Robinson meminta kepada pihak-pihak yang terlibat dalam HLM ini bukan hanya sekedar narasi saja, namun harus ada aksi yang nyata untuk masyarakat Cilegon. Sementara, upaya yang akan dilakukan pemerintah kota Cilegon, lanjut Robinson, pihaknya akan mengawal pelaksanaan yang akan dilakukan pihak-pihak terkait lainnya di Cilegon, termasuk kata Robinson, akan melakukan operasi pasar untuk memastikan ketersediaan pangan dan tidak ada penimbunan bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat Cilegon.
11: Tapi intinya nanti dari hasil rapat ini juga harus tidak hanya sekedar rapat ya, sudah hanya sekedar apa narasi saja, tapi memang harus ada aksi. Dan saya juga akan mengawal itu. Ya, kita akan nanti dengan pasir akan turun juga memastikan sidak pasar juga dengan tim.
10: Sementara itu, ekonom senior Bank Indonesia atau BI perwakilan Provinsi Banten, M. Lukman Hakim mengatakan, sejak bulan April kemarin, inflasi di kota Cilegon masih relatif stabil, senilai 2,65% dibandingkan dengan inflasi Provinsi Banten yang mencapai 2,14%. Namun demikian, masih di atas target yang telah ditetapkan pemerintah senilai 2,5%.
3: Sampai dengan bulan April kemarin untuk inflasi di kota Cilegon masih relatif stabil 2,65%, jadi memang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Banten yang 2,14%, tapi cukup.
10: Dari kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Ambisi Jakarta dalam bertransformasi menjadi kota global ternyata masih menghadapi tantangan fundamental. Kendalikan inflasi, pemerintah kota Cilegon gelar high level meeting 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat didengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Bu Dina, sekarang banyak sekali pelatihan keterampilannya.
1: Iya Bu, kemarin saya ikut pelatihan pemasaran digital. Ternyata seru juga.
0: Memangnya bisa langsung dipakai?
1: Bisa dong, sekarang saya bantu jualkan produk teman lewat internet. Pesanannya mulai berdatangan.
0: Wah keren, dari rumah saja sudah bisa menghasilkan.
1: Betul Bu, sekarang peluang terbuka luas. Tinggal kita mau belajar atau tidak.
0: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
1: Ayo Bu, dengan keterampilan baru kita bisa lebih mandiri.
2: Keterampilan baru membuka jalan untuk mandiri secara ekonomi.
3: Melansir dari laman Ethos Ethology System, kecoa akan memanfaatkan kepalanya untuk bertahan hidup. Kecoa dapat hidup tanpa kepala selama 1 minggu. Kecoa memiliki kemampuan unik

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya sekarang kita di 100% Indonesia. Yang pengen request lagu-lagu di 100% Indonesia dari tahun 2000 sampai sekarang, silahkan ya. 100% Indonesia, selamat siang Mas Yudi, Ibu Iren di Tangerang. Aku request Sela on 7, Tunggu Aku di Jakarta. Salam spesial buat Mas Yudi dan kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya, sekali dua daerah tetap di udara. Terima kasih Mas Yudi. Siang ini Tangerang cuaca cerah 31 derajat Celcius. Waduh, Bu Iren ini selalu memilih lagu yang variatif ya, berbeda-beda. Ya udah, langsung kita dengarkan lagu dari Sela on 7, Tunggu Aku di Jakarta dari tahun 2000.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Lagu ini di request Bayu Pradipta di Tangerang Selatan lewat voice note ya.
1: Aku Bayu Pradipta di Tangerang Selatan. Sekarang aku lagi pengen dengerin lagu Maudy Ayunda yang judulnya Untuk Apa. Andai lagunya gak ada, ganti ke lagu Maudy Ayunda yang lain. Kirim salam untuk sahabat terbaikku di SD Muhammadiyah 10 Grogol lulusan 2006, namanya Fatima Nuramatika. Itu aja, terima kasih. Sukses selalu untuk semuanya.
0: Terima kasih, sukses selalu juga buat Bayu Pradipta. Nah, Zahra Nafis Kurniawan di Tangerang Selatan, selamat siang Kak, mau request lagu berjudul Bintang dari Driver. Jadi tolong diputar lagunya ya Kak, Bintang dari Driver ya. Oke, ini agak-agak sedikit jarang. Oke, wah Driver lagunya ada judulnya diblokir. Next, nanti diputerin ya. Mudah-mudahan Nazara Nafis Kuryawan. Kemudian Anang di Sukadiri Tangerang. Ah, kok sama-sama Drive? Oh, ini maksudnya Driver apa Drive sih sebentar? Kok Driver? Oke, bersama Bintang itu dari Drive ya enggak sih? Wah, ada-ada aja nih. Ah, kalau bersama Bintang mah ada kok, jadi saya kepikiran Driver. Ya sudah, buat Nazara Nafis Kurniawan dan juga Anang di Sukadiri Tangerang Selatan, sama-sama minta Drive. Kan gak mungkin diputar dua-duanya ya. Saya pilihin yang pertama yang request bersama Bintang. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kita terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Eh, ternyata banyak yang tertarik.
5: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
4: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
5: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
4: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
5: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
6: Jangan takut mencoba hal baru.
4: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bukannya aku takut, dari TBK di tahun 2001. Hey. Saya baca WhatsApp kembali yang sudah masuk di 08117972712. Yang masih mau request silakan lo. Siang Mas Paoyon Tangerang, request dong Breakout, Blackout kali ya. Bukan Breakout tapi Blackout ya. Lagunya selalu ada. Salam buat pendengar semuanya, semoga bahagia selalu. Terima kasih ya dari Jaya di udara. Kemudian Bayu di Tangsel WhatsApp kembali, gracias Mas, lagunya Good Luck All. Baiklah, kalau gitu sekarang saya ajak Anda untuk menyimak lagu yang sudah di request Pak Oyen dari Tangerang. Lagu ini dari Blackout ya, selalu ada untuk Anda semua. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengerin lagunya.

0: Jakarta siang ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sudah mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, hasil menunjukkan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antar negara dikelola melalui mekanisme G2G atau Government to Government yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi untuk kementerian terkait. Dalam hal ini Kementerian Keuangan atau Kementerian Agama. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa. Ikuti terus kebenaran berita di Cek Fakta di 91 Pro 2 Pro 1 FM RRI Jakarta di waktu-waktu mendatang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Republik dengan Sandiwara Cinta. Assalamualaikum Kak Yudi, selamat sehat. Asih mau request lagu dari The Rock yang berjudul Munajat Cinta. Tadi udah diputerin ya, mudah-mudahan sempat dengerin. Lagu ini dikirimkan spesial buat seseorang di depannya udah makan siang. Ah, maksudnya gimana nih, buat seseorang di depannya udah makan siang belum? Dan jangan lupa istirahat cukup ya, jaga kesehatan. Maksudnya gimana ya? Ya udahlah pokoknya itu. Tapi lagunya udah diputerin ya, mudah-mudahan seneng. Hadi dari Jakarta Barat, request Republik telah aku berikan. Kalau gak bisa, Sandiwara Cinta. Udah diputerin ya. Makasih kakak, sehat dan bahagia selalu. Kak, salam ya buat temen aku, JJ Amel dan Budi Firman. Semangat kerja di long weekend untuk kita. Wah, semangat bekerja juga. 100% Indonesia. Selamat siang Mas Yud, Bu Nunu. Mau request lagu Raisa yang judulnya Kau Rumahku. Cuaca Depok panas sekali sampai 34 derajat. Terima kasih Mas Yud, semoga sehat dan sukses. God bless you, God bless you too. Oke, okay. Raisa Anggiani ini maksudnya ya kan? Ya sudah, disiapin lagunya dan langsung kita dengarkan Kau Rumahku. Kau Rumahku benar kan? Tadi ada loh. Sebentar, judulnya apa sih? Kok berbeda nih? Coba-coba saya cek terlebih dahulu ya. Yang masih ingin bergabung langsung WhatsAppnya di 0. Oh, Raisanya double S, pantesan. Yaudah, kita dengerin kalau begitu. Kau Rumahku dari Raisa. Yang masih pengen ikutan gabung langsung 0811-797-27912. Terus kita lanjutkan 100% Indonesia tentunya. Raisa Anggiani untuk Anda.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia.

0: stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
2: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
3: Prioritas khusus nasional jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
4: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
5: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
6: Kita kan memanjakan konsumen.
7: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Suatu malam, pada tahun 1963, hujan mengganggu perjalanan Insinyur Robert Kearns. Ia berulang-ulang harus menyipitkan mata untuk melihat jalan raya karena buramnya kaca depan akibat hujan yang lebat. Penyekat kacanya atau wiper hanya punya dua setelan, lambat dan kencang. Ketika hujan tidak stabil seperti malam itu, agak sulit untuk melihat ke depan. Kearns berpikir, mengapa penyekat kacanya tidak bisa bereaksi seperti kedipan mata manusia dan merespon segala jenis hujan. Akhirnya, terciptalah idenya dan mematenkan pada tahun 1967, Kearns pun kemudian mengklaim penemuannya ini dengan sebuah paten yang didaftarkan pada lembaga terkait di Amerika Serikat.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya baca lagi request dari Anda. Assalamualaikum, selamat siang dari Arman di Indramayu. Cuaca Indramayu panas banget. Mau request dong lagu dari Budi Doremi. Dan salam buat keluarga besar aku yang ada di kawasan Narmada Lombok Barat, serta seluruh pendengar di mana saja. Buat abangnya beserta teman yang bertugas, selamat beraktivitas, semoga sehat dan terima kasih. Ditungguin Budi Doremi lagi disiapin. Oke. Hadi. Oh, tadi udah dibacain ya Hadi ya. Kemudian siapa lagi ya? Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Selamat siang, Mas. Mau diputerin lagu Sedia Aku Sebelum Hujan atau Yuni Sarah Desember Kelabu. Terima kasih Mas Yudi di 100% Indonesia Parung Panjang. Panasnya full. Baiklah, kalau begitu kita dengerin Budi Doremi untuk Anda semua dengan Mesin Waktu. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda semua, Budi Doremi.
1: Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar karena pelan tapi pasti pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bu Sri Mungyati, kalau Desember Kelabu dari Yuni Syara itu tahun 97. Jadi boleh nanti malam di request ya. Selamat siang Winarso di Pemalang. Untuk Pemalang saat ini mendung, kayaknya mau hujan deh. Request Gita Gutawa, Rumahku. Salam buat semuanya saja. Terima kasih. Lanjut Hawo. Hawo katanya. Hawo juga. Selamat siang, izin request lagu Haha Sabrina Leonor ya, Kak. Terima kasih. Sabrina Leonor ini bisa di request di Pro 2 ya. Silahkan langsung di request di 105 Pro 2 FM RRI Jakarta. Baiklah, waktunya sekarang saya harus pamit dari ruang dengar Anda, karena memang jatah saya nemenin Anda hanya sampai pukul berapa sih ini? 15 saja. Next kita bersama-sama lagi ya. Terima kasih banyak waktu dan kebersamaannya, dan selamat menikmati liburan untuk hari ini. Mudah-mudahan long weekend-nya menyenangkan untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail pamit, sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Simak Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta sore ini.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tentunya untuk Anda di hari ini ya. Dan senang sekali Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Gimana hari ini? Mudah-mudahan cerah ceria seperti cerahnya cuaca di luar ya. Sambil berbagi informasi juga nanti, beragam informasi akan saya hadirkan tentunya bagi Anda yang sedang menikmati long weekend. Sambil update juga informasi lalu lintas ya di 0811-7972-7912 atau juga telepon di 0213440696 3441499.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

Kembali mana Mariana di Jakarta sore ini, gimana hari ini? Ada yang mungkin masih lagi ya udah nikmati liburannya gitu ya. Udah gitu sambil menikmati lengangnya perjalanan di hari ini, baik di Jakarta dan sekitarnya. Karena sepertinya kalau kemarin ya, saya tuh ngelihat banyak banget orang-orang yang akhirnya pergi liburan gitu ya, karena emang long weekend. Terus kalau di wilayah, karena saya di daerah Grogol, jadi ngelewatin terminal Grogol, itu tuh apa namanya, banyak banget bis-bis antar kota yang udah pada ngantri. Jadi kayak langsung nunjukin, oh okay, banyak banget orang yang akhirnya pada memilih untuk liburan gitu ya, liburan keluar kota. Kalau Anda gimana hari ini, apa cuma tetap stay di Jakarta dan sekitarnya, atau juga mungkin ada yang punya rencana nih baru mau jalan besok gitu ya, coba boleh berbagi cerita di 0811 797 279 12. Yang lagi di perjalanan juga update ya. Tapi kalau untuk Anda nih yang biasa menggunakan KRL ya, ada informasi di mana PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta ini menutup perlintasan sebidang liar di jalur antara Stasiun Tebet dan Stasiun Cawang demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan warga sekitar. Disampaikan oleh Deputi 2 Daop 1 Jakarta PT KAI Dedi Hendradi. Dan Dedi mengatakan penutupan perlintasan liar tersebut adalah program rutin yang dilakukan setiap tahun untuk mengurangi kecelakaan di jalur rel. Dan disampaikan juga kecelakaan di perlintasan sebidang ini umumnya terjadi karena pengguna jalan yang menerobos jalur rel. Namun Dedi menyampaikan kewenangan PT KAI hanya pada aspek keselamatan perjalanan kereta api. Sementara itu, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kebon Baru Tebet, Samto Pri, menyampaikan program penutupan perlintasan liar tersebut karena dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi. Ada 5 titik ya perlintasan yang biasa dilintasi pejalan kaki dan juga sepeda motor. Dan oleh karena itu, dirinya mengajak warga mendukung penertiban perlintasan liar demi keselamatan bersama. Di mana KAI resmi melakukan penutupan perlintasan liar jalur Cawang Tebet, kawasan RT01 dan RT03 yang jaraknya sekira 50 meter. Itu dia, jadi harap dipahami bersama tentunya ya. Dan untuk Anda juga nih yang mungkin ada yang lagi melakukan perjalanan menggunakan KRL, kalau hari ini gimana sih? Cukup padatkah atau sebaliknya? Sambil update juga ya di Jakarta sore ini.

0: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
1: Pagi, Bu. Itu rumahnya sekarang kelihatan makin hijau ya. Kelihatannya rajin banget dirawatnya, Bu.
2: Iya, Bu RW. Saya sekarang mulai menanam sayuran sendiri.
1: Oh.
2: Buat kebutuhan keluarga, tapi jadinya lebih sehat dan lebih hemat loh.
1: Bagus banget itu, Bu. Sejalan dengan program pemerintah yang ngajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan dari rumah. Dengan memanfaatkan pekarangan, kita bisa mengurangi ketergantungan pasar dan memastikan makanan sehat untuk keluarga.
2: Betul. Walaupun lahannya ini kecil, tapi ternyata bisa bermanfaat loh.
1: Iya dong, Bu. Ketahanan pangan dimulai dari rumah, dari langkah sederhana yang kita lakukan bersama.
2: Betul, Bu.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore tentunya untuk Anda yang semangat ya di hari ini. Di liburannya diisi dengan apa sih? Mungkin ada yang sambil bikin sesuatu gitu ya, ada hal yang tertunda, ngeberes-beres dan lainnya, atau ada yang pengen liburan wisata. Kalau kemarin sudah ngelihat ya beberapa teman yang kayaknya akhirnya memilih untuk staycation gitu ya, ke salah satu kota yang gak jauh-jauh dari Jakarta, memang bisa jadi pilihan nih buat Anda. Jadi pengen deh, besok masih kerja ya, udah hari Sabtu kalau gitu. Tapi buat yang lagi di perjalanan sambil update ya, kita akan update di ruas tol Jasa Marga. Gimana untuk situasi lalu lintasnya? Apakah cukup lengang di sore hari ini? Seperti informasi, namun ada kabar terkait mengenai kecelakaan ya di ruas tol Jagorawi, pendengar. Di Bogor, tepatnya kilometer 41 plus 600 arah Ciawi, ada kendaraan Daihatsu Sigra di bahu luar atau kiri, namun sudah selesai penanganan ya. Selanjutnya untuk situasi lalu lintas, Cililitan kilometer 1 arah Cibubur padat, ada kendaraan truk terbalik di lajur kiri. Sentul Utara kilometer 32 arah Ciawi juga padat karena volume lalu lintas. Ciawi kilometer 45 menuju kilometer 46 arah Rancamaya padat, kepadatan volume lalu lintas. Bogor kilometer 40 menuju Sentul Selatan kilometer 39 padat. Lalu Sentul Selatan kilometer 37 menuju kilometer 35 arah Jakarta juga padat karena volume lalu lintas. Jadi hati-hati buat yang sedang berkendara, kalau melihat ada beragam peristiwa boleh informasikan, utamakan keselamatan ya. Apalagi mungkin kalau jalanan cukup lengang, jangan bikin Anda jadi ya udah gitu ya. Seenaknya menggunakan lalu lintas ya. Yang pasti tetap berhati-hati. Selamat sampai di tempat tujuan dan boleh ikut berbagi cerita juga nih. Hari ini seperti apa kegiatannya di weekend kali ini, dan nanti sambil memantau juga nih untuk umat Kristen yang melakukan ibadah ya di gereja pada hari ini. Anda boleh ikut bergabung di 08 11 797 2792.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Homo Deus, karya Yuval Noah Harari, yang meramalkan masa depan manusia berdasarkan evolusi sosial, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Buku ini membahas peralihan dari era Homo sapien ke era Homo Deus, di mana manusia mencari keabadian, kebahagiaan, dan kekuasaan. Harari mengidentifikasi 3 ambisi utama manusia dalam era ini: mengatasi kematian, meningkatkan kebahagiaan, dan memperoleh kekuasaan ilahi. Pertama, Harari membahas peran teknologi dan pengetahuan dalam upaya mengatasi kematian. Ia menyoroti perkembangan kedokteran, rekayasa genetika, dan kecerdasan buatan yang memungkinkan manusia memerangi penyakit dan memperpanjang umur. Namun, tantangan etika dan sosial muncul seiring dengan kemajuan ini. Kedua, dalam mencari kebahagiaan, Harari menyoroti perubahan dalam persepsi manusia terhadap kebahagiaan dan kepuasan hidup. Ia menggambarkan bagaimana masyarakat modern beralih fokus dari kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal ke keinginan akan pengalaman, arti hidup, dan pemenuhan emosi. Ketiga, Harari membahas upaya manusia untuk memperoleh kekuasaan ilahi melalui kontrol atas alam, diri sendiri, dan orang lain. Ia membahas potensi kekuasaan teknologi yang besar seperti manipulasi genetik, kontrol emosi, dan penguasaan data untuk mengendalikan manusia secara kolektif. Namun, Harari juga mengingatkan akan konsekuensi dari ambisi ini, termasuk risiko dehumanisasi, kesenjangan sosial, dan bahaya mengubah fundamental manusia. Ia mendorong refleksi mendalam tentang nilai-nilai, etika, dan tujuan sejati manusia dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan potensi. Buku Homo Deus, karya Yuval Noah Harari.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
3: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
2: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
3: Hah? Emang ngaruh banget ya?
2: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
3: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
2: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
3: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
2: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
3: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
2: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore tentunya untuk Anda yang masih setia dengan Pro 1 RRI Jakarta. Gimana semangat ya untuk yang hari ini, yang mungkin lagi di perjalanan juga sambil update dan kegiatan di sore ini ya. Seperti menyapa nih ada Ibu Ina di Jakarta Selatan. Selamat sore Binda, sore juga. Hari ini kumpul keluarga, masak-masakan spesial. Gak kemana-mana sih, kayaknya pengen habisin waktu liburnya katanya di Jakarta aja. Oh oke, okay. Gak apa-apa sih, mungkin menjadi pilihan yang tepat juga ya Bu Ina ya. Karena untuk yang mungkin saat ini juga ada yang kayaknya gak mau kemana-mana, mau menikmatinya di sini aja gitu ya. Atau ya sambil apa namanya, sambil menikmati Jakarta yang cukup lengang gitu. Tentunya bisa Anda nikmati ya bersama orang-orang tersayang. Namun tetap berhati-hati juga buat yang lagi di perjalanan, sembari update informasi boleh. Dan mungkin untuk umat Kristiani juga yang akan menjalankan ibadah ya pada hari ini. Ada informasi Polda Metro Jaya memastikan rangkaian ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus di gereja-gereja wilayah hukum Polda Metro Jaya ini berjalan aman dan lancar selama momen libur panjang dari tanggal 14 sampai 17 Mei 2026. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan ratusan tempat ibadah mendapatkan pengamanan dari personel Polda Metro Jaya dan Polres jajaran. Selain pengamanan di gereja, pihaknya juga akan melakukan patroli dan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik keramaian, termasuk lokasi wisata dan pusat perbelanjaan yang diprediksi ramai saat libur panjang. Dan Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat tetap berhati-hati ya selama beraktivitas di masa libur panjang, untuk diminta mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga barang berharganya saat bepergian. Dirinya juga menyampaikan masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian atau menemukan gangguan Kamtibmas segera bisa hubungi layanan darurat 110 yang aktif selama 24 jam. Well, jadi untuk Anda yang pengen liburan juga coba dicek semuanya ya. Jangan sampai ada hal-hal yang ternyata masih belum dibereskan. Misalnya kalau mau keluar kota berarti dicek semuanya, kelistrikannya, kompor dan lain-lain. Dan titipkan juga ya ke tetangga terdekat. Semoga bisa menjadi liburan yang menyenangkan di long weekend ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @rriPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 7112. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sebenarnya bukan dikebut, karena memang harus selesai pada bulan Agustus nanti sudah full operasi, dan itu memang sudah ditetapkan. Maka kenapa sekarang ini sudah mulai commissioning.
3: Daging kurban yang kita laksanakan khususnya di DKI Jakarta itu pada 20 titik RW kumuh dan miskin.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Pemprov DKI pastikan seluruh tahapan pengujian LRT Jakarta dilakukan ketat dan aman. Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan program kurban tahun 2026. Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pastikan seluruh tahapan pengujian LRT Jakarta dilakukan secara ketat dan aman. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan aspek keamanan menjadi prioritas utama dalam pembangunan dan pengoperasian LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai. Meski proyek ditargetkan mulai beroperasi penuh pada Agustus 2026, Pemprov DKI memastikan seluruh tahapan pengujian dilakukan secara ketat sebelum layanan dibuka untuk masyarakat. Pramono menyatakan, percepatan penyelesaian proyek bukan berarti mengabaikan faktor keselamatan. Menurutnya, sistem transportasi massal seperti LRT dan MRT harus memenuhi standar keamanan tertinggi karena menyangkut keselamatan publik. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Kamis 14 Mei 2026.
2: Keamanan untuk LRT, MRT itu top priority. Walaupun dikebut, sebenarnya bukan dikebut, karena memang harus selesai pada bulan Agustus nanti sudah full operasi. Dan itu memang sudah ditetapkan. Maka kenapa sekarang ini sudah mulai commissioning. Nah, yang namanya commissioning itu kan uji coba. Dalam uji coba ada yang rangkaiannya berapa, headway-nya berapa. Itulah yang dilakukan sekarang. Harapan saya nanti Agustus begitu diresmikan akan beroperasi sepenuhnya.
4: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan, saat ini proses uji coba operasional jalur Velodrome Manggarai telah dimulai. Tahapan tersebut meliputi pengujian rangkaian kereta, sistem perjalanan, hingga pengaturan headway atau jarak waktu antar kereta untuk memastikan operasional berjalan aman dan optimal. Pramono optimis seluruh proses pengujian dapat berjalan sesuai rencana sehingga peresmian operasional penuh dapat dilakukan pada Agustus 2026 mendatang. Pembangunan LRT Jakarta fase 1B telah dimulai sejak Oktober 2023. Jalur tersebut merupakan lanjutan dari fase A, Pegangsaan 2 Velodrome, sehingga total lintasan LRT Jakarta nantinya membentang sepanjang 12,2 km dari Pegangsaan 2 hingga Manggarai. Dalam pengembangannya, fase 1B akan menghadirkan 5 stasiun baru, yakni Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, dan Stasiun Manggarai sebagai titik akhir perjalanan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Studi dari Health Collaborative Center atau HCC menemukan bahwa 6 dari 10 anak muda urban di Indonesia lebih memilih swadiagnostik saat sakit. Berikut Denny Supriyadi melaporkan.
5: Fenomena swadiagnostik di kalangan anak muda urban Indonesia kini menjadi perhatian serius. Studi terbaru dari Heart Collaborative Center HCC menemukan hampir 60% anak muda di bawah usia 40 tahun memilih melakukan swadiagnosis terlebih dahulu ketika mengalami keluhan kesehatan dan tidak langsung berkonsultasi ke dokter atau fasilitas kesehatan. Ketua peneliti Dr. Raiwa Giyubasrowi mengatakan, penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga Mei 2026 dan melibatkan 488 responden dari berbagai kota besar di Indonesia. Menurutnya, fenomena ini tidak bisa dipandang sekedar perubahan perilaku digital biasa, karena swadiagnostik saat ini sudah menjadi bagian dari budaya kesehatan generasi urban, di mana internet, mesin pencari berbasis AI, media sosial, hingga pengalaman orang lain kini menjadi rujukan bagi anak muda sebelum mereka datang ke fasilitas kesehatan. Demikian disampaikan Dr. Rai, yang juga pendiri Heart Collaborative Center hari ini.
6: Yang namanya swadiagnostik, hampir 80% pasti salah, pasti tidak akurat. Kenapa? Karena alat-alat yang dipakai di algoritma, di mesin pencari, itu semuanya alat untuk screening kesehatan, bukan untuk diagnostik. Beda antara diagnosis dan screening, diagnosis itu sudah harus ada treatmentnya. Sementara screening itu hanya melihat faktor resiko. Nah bayangin, 6 dari 10 anak-anak muda Indonesia itu menggunakan hasil resiko untuk mengatakan saya harus berobat atau saya nggak sakit. Nah ini sangat penting sekali agar supaya pemerintah tuh kayaknya udah mulai bisa menyortir nih mesin-mesin pencari yang masih beredar bebas di Indonesia di ruang digital, karena bisa jadi kalau tingkat self-diagnostik anak Indonesia saat ini masih sangat tinggi, potensi atau risiko mereka untuk menggunakan mesin self-diagnostik yang tidak akurat atau malah yang cenderung hoax itu jauh lebih besar.
5: Yang menjadi perhatian, studi ini juga menemukan bahwa ternyata 36% responden langsung melakukan swamedikasi atau mengobati diri sendiri tanpa ke dokter. Sementara 27% mengabaikan resep dokter karena bertentangan dengan informasi internet. HCC menilai bahwa peningkatan literasi kesehatan digital perlu menjadi agenda nasional baru, terutama di era AI dan algoritma media sosial yang semakin mempengaruhi keputusan kesehatan masyarakat sehari-hari. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa meskipun kepercayaan terhadap dokter masih relatif tinggi, masyarakat kini semakin menjadikan internet sebagai alat rekonfirmasi terhadap diagnosis dan terapi medis. Demikian Denny Supriyadi, RRI Jakarta melaporkan.
1: Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program kurban tahun 2026. Rizky Basuki melaporkan.
7: Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program kurban berkah Basnas 2026. Program itu hadir dengan pendekatan yang lebih terukur, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah dengan tingkat kerentanan sosial dan ketahanan pangan rendah. Ketua Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, Ahmad H. Abu Bakar, menyatakan, kurban bukan sekedar ritual tahunan, tetapi juga bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat. Demikian disampaikan Ahmad Abu Bakar kepada wartawan di Jakarta pada Rabu 13 Mei 2026.
3: Daging kurban yang kita laksanakan khususnya di DKI Jakarta itu pada 20 titik RW kumis. Kumis ini bukan kumis seperti kumis saya, tapi kumuh dan miskin. Itu yang menjadi prioritasnya dan tersebar di 5 wilayah Provinsi DKI Jakarta. Ditambah 1, Kepulauan Seribu.
7: Sebagai bagian dari pemerataan distribusi, Basnas Basis DKI Jakarta juga menginisiasi program Kurban Fest di Kampung Tanpa Matahari di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Yakni wilayah urban dengan tingkat kerentanan tinggi yang selama ini kerap luput dari distribusi kurban konvensional. Dalam pelaksanaannya, Kurban Berkah Basnas 2026 menghadirkan berbagai pilihan program. Di antaranya Kurban Berkah Jakarta untuk distribusi di wilayah DKI Jakarta dan Kurban Berkah Pelosok Desa yang menyasar daerah 3T, yakni terdepan, terluar, dan tertinggal. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Aparat kepolisian berhasil menemukan sepeda motor milik pelajar yang diduga menjadi korban pembegalan di kawasan Terminal Grogol, Jakarta Barat. Alwan Syadam melaporkan.
8: Polisi berhasil menemukan sepeda motor milik korban yang sempat viral di media sosial karena terkapar bersimbah darah di kawasan Terminal Grogol, Jakarta Barat. Kendaraan sepeda motor itu ditemukan di sebuah gang di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Meski demikian, pihak kepolisian masih menyelidiki siapa pihak yang membawa sepeda motor tersebut dari lokasi kejadian. Kapolsek Grogol Petamburan, AKP Reza Aditya, mengatakan proses penyelidikan mengalami kendala karena tidak terdapat kamera pengawas atau CCTV yang mengarah langsung ke lokasi penyerangan. Sebelumnya diberitakan, insiden yang terjadi pada Kamis 7 Mei 2026 malam itu sempat disebut sebagai aksi pembegalan. Namun setelah melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari sejumlah saksi maupun korban, polisi memastikan kejadian tersebut bukan aksi begal. Menurut Reza, peristiwa itu merupakan konflik antara dua kelompok pelajar yang berujung penyerangan.
9: Kita juga sudah dapatkan untuk BB motornya yang waktu pada saat kejadian hilang, kita juga sudah dapatkan BB motornya, dan juga kita juga sudah minta keterangan para saksi dan korban dan pihak-pihak yang terkait. mereka mengambil jalur damai untuk kejadian ini. Jadi kami di sini mau meluruskan itu bukan kejadian begal, ya, jadi itu tadi untuk kelompok antar dua pelajar yang bertikai. Dan di sini kami juga mau menghimbau kepada masyarakat seluruhnya, terutama juga para orang tua, silakan disampaikan kepada anak-anaknya kalau memang sudah tidak ada kepentingan lagi di luar atau tidak ada kegiatan-kegiatan lain, nah, lebih baik anak-anaknya di rumah saja.
8: Hingga kini, polisi masih terus mendalami rangkaian kejadian, termasuk pihak yang membawa kendaraan korban hingga ditemukan di kawasan Tambora. Pihak kepolisian pun menghimbau kepada para remaja untuk menghindari aksi tawuran dan aktivitas berkumpul hingga larut malam guna mencegah terjadinya kekerasan serupa. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Tiga kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki ke asrama haji Pondok Gede hari ini. Terkait informasi tersebut, berikut selengkapnya dilaporkan reporter RRI Setio Agung dari asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur.
10: Ya, terima kasih pendengar. Saat ini saya sedang berada di asrama haji Pondok Gede, dan ada tiga kloter jemaah haji yang memasuki asrama hari ini, yaitu kloter 28, 29, dan kloter 30 dari Embarkasi, Jakarta. Jemaah Haji Kloter 28, gabungan dari Jemaah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi. Sedangkan Jemaah Haji Kloter 29 dari Jemaah Jakarta Timur dan Jakarta Barat memasuki gedung asrama ini sekitar pukul 1 siang. Dan saat ini telah selesai proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan. Dan Kloter 30 dijadwalkan masuk malam nanti. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan dari kloter 29 membawa total 442 jemaah beserta petugas. Sementara itu, masih ada 3 jemaah dari kloter 28 yang mendapatkan penanganan kesehatan lanjutan di klinik yang ada di asrama ini.
11: Observasi dari BPKK berkaitan dengan jumlah jemaah yang kita ini yang sekarang sedang dirawat. Masih ada 3 jemaah yang mudah-mudahan di penyakitnya itu tidak terlalu mengkhawatirkan sehingga tidak bisa kita terbangkan secara
10: Saudi. Ya, pendengar, setelah tiba di asrama, para jemaah menjalani memang tadi rangkaian pemeriksaan kesehatan seperti tensi dan juga pemeriksaan saturasi oksigen. Dan tentunya juga pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Salah satu jemaah yang sempat saya wawancarai asal Jakarta Barat, Budi Imansyah, mengaku bersyukur akhirnya dapat berangkat menunaikan ibadah haji.
12: Mas, tahun, alhamdulillah, pas dapat panggilan ini, alhamdulillah, waduh, gak bener deh.
10: Ya, pendengar, petugas juga terus menghimbau kepada jemaah haji gelombang kedua ini untuk tetap menjaga kesehatan dan menyiapkan pakaian ihram di koper kecil, maksud saya, atau koper yang dibawa naik ke kabin pesawat. Nantinya saat jadwal keberangkatan ke bandara, jemaah haji akan mengenakan ihram dan akan mengambil mikot dalam perjalanan. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Syekh Agung melaporkan kembali ke studio.
1: Beralih ke informasi dari Banten, puluhan kasus HIV terjadi di kota Cilegon. Penderita masih didominasi laki-laki dan usia produktif. Rahmanuddin melaporkan.
13: 21 yang HIV, yang AIDS itu 6, jadi 27 ya. Jadi sudah ditemukan dalam kondisi AIDS.
14: Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Cilegon mencatat Januari hingga Maret 2026 ada 27 kasus HIV di Kota Cilegon dengan rincian 24 laki-laki dan 3 perempuan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon Ratih Purnamasari mengatakan kasus HIV di Cilegon masih didominasi laki-laki dan usia produktif sehingga kondisi ini menjadi perhatian serius lantaran berkaitan dengan perilaku beresiko. Dari total 27 kasus pada 2026, sebagian sudah terdeteksi dalam kondisi AIDS. Kasus tersebut tersebar di sejumlah kecamatan dengan rincian antara lain Cibeber 5 kasus, Citangkil 4 kasus, Jombang 1 kasus, dan Cilegon 2 kasus. Selain itu, 12 kasus tercatat berasal dari luar wilayah. Ratih menyampaikan, lonjakan kasus sempat terjadi pada tahun 2022. Hal itu dipengaruhi menurunnya aktivitas penemuan kasus selama pandemi COVID-19. Menurutnya, selain pencegahan, upaya menemukan kasus sangat penting agar penderita bisa segera mendapatkan pengobatan. Pada tahun 2025, Dinkes Cilegon mencatat sekitar 100 kasus HIV dengan 6 kasus kematian Dalam praktiknya, tidak sedikit kasus yang baru terdeteksi saat sudah memasuki tahap AIDS yang ditandai dengan munculnya gejala klinis.
13: Banyaklah yang harus kita kerjakan ketika kita menemukan, gitu. Yang pasti ingin mutus mata rantai, gitu lah, ya. Mutus mata rantai dan memperpanjang juga hidupnya orang yang memang ketika kita periksa dia positif, itu dia juga bisa memperpanjang kalau dia rajin minum. Kalau dia nggak minum obat, itu biasanya ada jangka waktu ya, dia cepat meninggal.
14: Ia menegaskan penderita HIV tetap bisa hidup lebih lama jika rutin menjalani pengobatan. Sebaliknya, tanpa pengobatan kondisi bisa memburuk dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun karena virus menyerang sistem kekebalan tubuh. Sementara itu, berdasarkan jenis pekerjaan, kasus HIV ditemukan pada buruh kasar dan karyawan swasta masing-masing sebanyak 7 orang, ibu rumah tangga 1 orang, pelajar atau mahasiswa 1 orang, serta 2 orang belum diketahui pekerjaannya. Hingga Maret 2026 tidak ditemukan kasus pada aparatur sipil negara atau ASN. Dari sisi usia, kelompok paling terdampak yakni usia 25 hingga 49 tahun sebanyak 19 kasus, disusul usia 15 hingga 19 tahun sebanyak 4 kasus, usia 20 hingga 24 tahun sebanyak 3 kasus, dan di atas 50 tahun sebanyak 1 kasus. Ia menambahkan, faktor perilaku menjadi penyebab utama penularan HIV, termasuk perilaku seksual berisiko. Penularan juga dapat terjadi dalam rumah tangga, seperti dari suami ke istri maupun sebaliknya. Untuk itu, pencegahan perlu dimulai dari keluarga dengan penguatan nilai agama dan pendidikan. Dinkes Cilegon juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam hal sosialisasi tentang HIV di sekolah. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: BPR Serang menyiapkan program kredit bunga rendah bagi pelaku UMKM melalui skema Kurda tahun 2026. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
15: PT Bank Perekonomian Rakyat atau BPR Serang berencana meluncurkan program pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Serang pada tahun 2026. Hal itu disampaikan Direktur Utama BPR Serang, Dadi Suryadi, saat ditemui di kantor BPR Serang pada Rabu 13 Mei 2026. Program tersebut disiapkan untuk membantu kebutuhan modal usaha masyarakat. Dengan skema bunga rendah, saat ini BPR Serang masih menyusun konsep serta persyaratan pembiayaan yang akan diterapkan. Direktur Utama BPR Serang, Dadi Suryadi, mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Serang terkait rencana program tersebut. Pembahasan dilakukan bersama Bupati Serang guna mendukung pengembangan UMKM lokal. Program pembiayaan nantinya akan menggunakan skema kredit usaha rakyat daerah atau KURDA. Skema tersebut dinilai dapat memberikan akses modal yang lebih mudah bagi pelaku usaha.
16: Insya Allah, karena kita mudah-mudahan ini kita lagi menyusun program dan persyaratan-persyaratannya untuk melalui KURDA. Jadi dengan KURDA itu bisa untuk membiayai UMKM yang ada di Kabupaten Serang dengan suku bunga yang lebih murah.
15: Yang menuturkan kebutuhan modal UMKM di Kabupaten Serang cukup beragam. Karena itu, besaran pinjaman akan disesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing pelaku UMKM. Program tersebut ditargetkan mulai berjalan setelah seluruh mekanisme selesai disusun. Program pembiayaan UMKM ini mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Serang karena dinilai mampu membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran akses modal murah diyakini dapat meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah. Pemerintah daerah bersama BPR Serang juga akan terus mematangkan mekanisme pelaksanaannya. Dengan adanya program tersebut, pelaku UMKM diharapkan lebih mudah mengembangkan usahanya di tengah persaingan ekonomi. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI pastikan seluruh tahapan pengujian LRT Jakarta dilakukan ketat dan aman. Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan program kurban tahun 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku

0: Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana

0: kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab, yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Puluh hari setelah kebangkitannya, Yesus Kristus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Di sana bukan perpisahan penuh ketakutan, tetapi pengharapan yang besar terjadi. Saat tangannya terangkat memberkati mereka, Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kenaikannya bukan akhir dari karyanya, melainkan awal dari penggenapan janjinya. Hari ini kita diingatkan, kenaikan Yesus Kristus adalah bukti bahwa kemenangan Kristus sempurna, dan suatu hari nanti Dia akan datang kembali dalam kemuliaan dan menjadi pengharapan umat. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus. 91,2 FM Jakarta sore ini.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore tentunya untuk Anda yang tetap semangat di hari ini. Rencananya kemana aja nih? Wah, kayaknya banyak yang emang lagi pada liburan ya sepertinya. Tapi mudah-mudahan menjadi hari libur yang menyenangkan untuk Anda, walaupun juga cuma di rumah aja. Tapi ingat ya, sebenarnya banyak hal yang tetap bisa dilakukan di rumah, sehingga Anda juga tetap bisa menjadi orang yang produktif ya, dengan men-schedule, dengan merencanakan semuanya. Dan yang paling utama sih harus konsisten ya, untuk bisa menjalankan sesuai dengan schedule yang sudah Anda buat gitu ya. Jadi tidak menyia-nyiakan waktu yang terbuang begitu saja, nggak cuman scroll-scroll TikTok, nggak cuman dihabiskan dengan rebahan aja, tapi banyak hal ya yang tentunya produktif yang bisa dilakukan di rumah. Semangat ya buat yang sedang menikmati liburnya. Dan sambil berbagi informasi juga nih, buat yang lagi di perjalanan juga silakan bercerita juga di long weekend kali ini, atau mungkin ada pilihan tersendiri ya untuk menikmati long weekend Anda di 0811 7972 7912.

0: Tanpa bahasa seperti manusia, hewan berkomunikasi dengan banyak cara. Salah satunya lebah, yang kerap berkomunikasi dengan kawanannya lewat tarian. Tarian pada lebah madu ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Austria bernama Carl von Frisch pada tahun 1940-an. Lebah menggunakan tarian untuk berbagi informasi tentang di mana nektar dan bunga terbaik berada. Durasi tarian menunjukkan jarak ke petak bunga. Semakin kuat goyangan lebah ini, menunjukkan kelimpahan sumber nektar, seperti halnya pengulangan tarian. Sudut goyangan ke arah matahari mewakili sudut yang harus ditempuh lebah untuk terbang, untuk menemukan bunga. Jarak ke sumber makanan ditunjukkan dalam durasi tarian. Semakin lama durasi menari, semakin jauh tempat makan. Tarian lebah ini dapat dijadikan sebagai indikator lingkungan untuk melihat keberadaan makanan dari lebah dan memperkirakan banyak atau sedikitnya jumlah serangga penyerbuk lain yang menjadi saingan lebah.
1: Bu, hari ini aku lagi capek banget nih, Bu.
2: Kenapa, Kak? Sini-sini coba duduk dulu sini, cerita sama Ibu. Kenapa?
1: Bu, tugas aku nih lagi banyak banget. Teman-teman juga lagi pada sibuk sendiri. Rasanya aku kayak sendirian, Bu.
2: Gak apa-apa, Kak. Ya udah, kenapa coba? Lagi pula, di rumah kan ada ayah sama ibu yang siap mendengarkan dan nemenin kamu.
1: Tapi aku nanti takut ngerepotin ayah dan ibu.
2: Kamu tuh ya, kamu tuh gak pernah jadi beban loh buat kita. Cerita itu penting. Apalagi kalau kamu udah capek begini.
1: Iya ya Bu, makasih ya Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
2: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.
0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Pasarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
9: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
1: 91,2 FM, Jakarta Sore Ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811-7977-912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, cek fakta kali ini beredar di media sosial Facebook sebuah narasi yang mengklaim hantavirus adalah proyek terbaru miliarder Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Dalam narasi juga menjelaskan bahwa nama Hanta adalah singkatan dari Human Altered Nanotech Agent atau agen teknologi nanomodifikasi manusia. Faktanya, klaim ini tidak benar ya, alias hoax. Jadi hati-hati nih kalau dapat informasi seperti itu ya. Karena dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Hanta virus adalah virus zoonosis yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Nah, virus ini biasanya ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau kontak dengan urin, air liur, atau kotorannya. Klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang sudah beredar sejak era pandemi COVID-19 dan tidak terbukti. WHO sudah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona dan secara keseluruhan memiliki resiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Jadi, kalau ada nih yang ternyata nge-share gitu ya, wah nih hati-hati nih, hantavirus proyeknya Bill Gates ya gitu ya, buat modifikasi manusia, ini adalah hoax. Stop di Anda untuk informasi tersebut dan cross-check kebenaran informasi lainnya, salah satunya mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore tentunya untuk Anda ya, sambil menikmati di sore ini juga mungkin berbagi cerita weekend ya, seperti ada Putri di Jakarta Pusat. Selamat sore Binda, sore juga. Hari ini gak kemana-mana, tapi besok punya rencana mau ke beberapa tempat wisata di Jakarta. Semoga menjadi hari yang menyenangkan dan gak terlalu padat-padat banget, karena biasanya kan kalau liburan rame katanya. Iya sih, tapi kayaknya untuk yang sekarang banyak yang pada memilih untuk keluar kota gak sih gitu ya? Atau mungkin yang terdekat entah ke daerah Puncak gitu ya, Puncak, Bogor, atau mungkin di wilayah lainnya ya. Tapi mungkin kalau untuk Anda ada rencana kemana untuk menghabiskan di weekend kali ini, silakan ya, boleh sambil berbagi informasi dan cerita juga, sambil tetap memantau juga nih. Kalau tadi di ruas tol yang teramai sih di sekitaran ruas tol Jagorawi ya. Namun untuk saat ini juga update-nya, informasi yang melintas di ruas tol Jagorawi dari Cawang arah Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi ternyata ini sudah mulai lancar. Namun dari kondisi Citerep kilometer 27 yang ke arah Jakarta ya, kilometer 26 ini padat ya. Gunung Putri kilometer 23 menuju kilometer 22 arah Jakarta juga padat karena volume lalu lintas. Sementara untuk tol Japek Cawang arah Cikunir, Cikarang, Dawan, Cikampek lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Di ruas tol dalam kota dari Cawang menuju ke Tomang, Pluit, Cengkareng lancar. Dari arah Cengkareng menuju ke Pluit, Tomang, Cawang dalam kondisi lancar. Selanjutnya di tol Jakarta Tangerang dari Tomang menuju Karang Tengah, Tangerang Bitung lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Di tol Jor W2S dari arah Pondok Pinang menuju Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Dari Pondok Ranji menuju Ulu Jami, Veteran, Pondok Pinang dalam kondisi lancar. Jadi tetap berhati-hati ya buat yang sedang berkendara di perjalanan. Kalau melihat ada beragam peristiwa, silakan boleh informasikan langsung tentunya, bergabung ya di 0811 7972 7912.

Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain

0: Bu, dengar kabar nggak? Bu Rina kemarin kena tipu loh.
1: Ya ampun, gimana ceritanya?
0: Iya, siang kemarin ada 3 orang datang, pura-pura tersesat gitu. Terus nanya-nanya alamat.
1: Terus?
0: Awalnya sih biasa aja. Tapi lama-lama Bu Rina kayak orang linglung. Mereka ngajak ngobrol terus. Tiba-tiba Bu Rina masuk ke rumah, ambil perhiasan sama uang.
1: Ya ampun, kena hipnotis itu?
0: Iya, diduga sih begitu. Setelah mereka pergi, Bu Rina baru sadar dan kaget semua barang berharganya hilang.
1: Ngeri banget. Berarti kita harus lebih hati-hati ya, Bu?
0: Betul. Jangan gampang percaya sama orang asing. Apalagi kalau sampai diajak masuk rumah atau ngobrol lama.
1: Lebih baik kalau ada yang mencurigakan langsung lapor ke tetangga atau RT ya, Bu?
0: Iya, benar.
2: Waspada terhadap modus penipuan berkedok hipnotis. Tetap waspada, lindungi diri dan keluarga Anda.
3: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore tentunya untuk Anda yang juga masih setia ya mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta sambil menemani juga nih di hari ini. Kami akan update ya untuk cuaca kelautan bagi Anda juga yang akan melakukan penyeberangan. Hari ini selengkapnya bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priok ada Rangga Setia Pratama. Silakan Rangga.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar setiap Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore kali ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 14 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada malam hingga dini hari. Selanjutnya kondisi angin secara umum diprediksi bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot atau 18 km per jam yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Serta dengan kecepatan 15 knot atau 28 km per jam yang berpotensi terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut air laut di wilayah pesisir utara Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum yang mencapai 1 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 21 malam nanti, dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 8 pagi esok hari. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase super new moon atau fase bulan baru dan fase bulan perigi. Banjir pesisir atau rop ini diprediksi masih akan berlangsung hingga tanggal 21 Mei 2026 dengan puncak masa pasang maksimum terjadi antara pukul 20 hingga 1 dini hari. Adapun untuk wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu di wilayah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir khususnya di utara Jakarta. Baiklah pendengar, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih informasi yang sudah disampaikan ya bersama tugas BMKG Maritim Tanjung Priok, Rangga Setia Pratama.

0: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Aiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia. Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.
8: Harus

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
2: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
3: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
2: Iya.
3: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
2: Aduh.
3: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
2: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
3: Iya, Bu. Sudah aman ya.

0: yang berpura-pura buka puasa. Beliau adalah Tsabit Al-Ansari radhiyallahu an. Tsabit merupakan salah satu penulis wahyu dan surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari Bani Hajraj dan ikut menemani Rasulullah saat hijrahnya ke Madinah. Diceritakan menjelang waktu maghrib, tiba-tiba rumah Tsabit Al-Ansari kedatangan tamu seorang musafir yang tidak memiliki perbekalan. Musafir ini mampir tanpa bekal yang bisa dimakan untuk berbuka puasa. Tsabit pun bingung. Di satu sisi, ia teringat pesan Rasulullah tentang kesunahan memuliakan tamu. Namun saat itu kondisi ekonominya sedang sulit. Selepas mempersilahkan tamunya, Tsabit berbisik kepada sang istri, "Apakah ada makanan untuk petang ini?" Sang istri turut gundah. Ia pun menjawab, "Demi Allah, wahai suamiku, tidak ada lagi makanan yang kusimpan, kecuali sedikit." Tsabit pun terdiam sejenak, memutar otak. Akhirnya, ia menyampaikan sebuah siasat kepada istrinya untuk mematikan lampu saat waktu berbuka tiba. "Aku membawa seorang tamu. Jika kami mulai makan, padamkanlah lampu dan berpura-puralah memperbaikinya. Selama perut tamu kita belum kenyang, jangan makan sedikit pun dari makanan itu," bisik Tsabit, dibalas anggukan istrinya. Sang tamu pun dipersilakan menyantap hidangan yang serba pas-pasan itu. Namun Tsabit dan istrinya hanya berkecap-kecap seolah ikut bersantap, padahal tangan keduanya sama sekali tidak menyentuh hidangan. Keesokan harinya, sang tamu pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Tsabit pun kembali menghadiri majlis untuk mendapatkan berkah dan pencerahan dari Rasulullah. Ketika Tsabit dan Rasulullah bertemu, Rasulullah tersenyum dan berkata, "Wahai Tsabit, Allah menghargai pelayananmu terhadap tamumu semalam." Mendengar perkataan Rasulullah, Tsabit terkejut diliputi rasa malu dan bahagia. Demikian kisah sahabat Nabi yang berpura-pura berbuka puasa demi untuk memuliakan tamunya.
1: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
2: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
3: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
4: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
5: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
1: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
6: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
7: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
1: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, belakangan ibu sering melihat iklan judi online di internet. Ibu khawatir anak-anak bisa terpengaruh. Mereka kan sering online.
2: Iya, makanya kita harus waspada. Awasi penggunaan gadgetnya. Terus beri pemahaman, jangan sampai tergiur judi online, karena itu bahaya dan banyak risikonya. Kita juga jangan lupa arahkan anak-anak kita untuk mencari kegiatan yang lebih positif.
1: Iya ya.
2: Yang pasti kita harus jadi teladan buat mereka, biar gak ada ruang yang berbahaya dalam hidup mereka. Jaga keamanan keluarga dari bahaya judi online, mulai dari komunikasi yang baik dan pengawasan yang cermat.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
4: telah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
9: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
10: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
11: Menghias budaya, misalkan harus menjadi contoh.
4: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

Masih bersama Anda di Jakarta sore ini, tentunya bersama dengan Binda. Selamat sore untuk Anda menjelang malam ya, yang sedang di perjalanan sambil update juga kondisi lalu lintasnya. Silakan boleh ikut bergabung di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Tetap update juga ya informasi untuk malam hari ini Jakarta seperti apa. Ada Ibu Tari, halo Bu Tari, yang bilang katanya weekend kali ini mau ajarkan kawan-kawan sebanyak 5 RT bikin kue jajanan pasar yang murah meriah. Hasilnya bisa dibawa pulang, apabila salah buatnya bisa diulangi kembali. Tapi bahan-bahannya adalah membawa dari rumah masing-masing katanya. Terima kasih Mbak Binda, cuaca di sini gerimis sudah 3 jam, dingin gelap. Bagaimana di tempat Mbak Bindu? Saya sih belum melihat di luar seperti apa ya. Tapi tentunya mungkin untuk Anda yang sedang bersama dengan orang-orang tersayang, semoga bisa menjadi hari yang menyenangkan ya di hari libur kali ini tentunya. Berbagi cerita silakan di 0811 7972 7912 untuk di Jakarta sore ini.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup

0: untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini masih bersama dengan Binda ya. Selamat sore menjelang malam juga untuk Anda. Malam hari ini apa yang mungkin kadang bikin Anda kayak ngerasa harus diisi nih harinya gitu ya, biar tetap produktif, tetap semangat untuk Anda tentunya sambil berbagi cerita atau melakukan hal-hal juga yang Anda senangi, dari mulai nonton film gitu ya, terus atau mungkin dengerin musik atau menikmati dessert manis gitu ya, untuk mengobati hati Anda sembari menikmati long weekend-nya. Silakan boleh berbagi informasi update ya. Tetap sampaikan juga nih kondisi Jakarta di sore menjelang malam seperti apa kondisinya, atau mungkin yang juga ramai-ramai di pusat-pusat perbelanjaan gitu ya, atau mungkin di pusat kuliner, di wilayah mana aja, share informasi apalagi kalau melihat ada beragam peristiwa di seputaran Anda. Bergabung bersama kami untuk Jakarta sore ini di 0811 7972 7912.

0: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van.
0: Hah?
1: Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
9: 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang terkenal karena memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana mencapai kesuksesan dan kepuasan dalam hidup. Buku ini memulai dengan menggambarkan perbedaan antara paradigma proaktif dan paradigma reaktif. Covey menekankan bahwa individu yang efektif berfokus pada apa yang dapat mereka kendalikan atau proaktif. Sementara individu yang kurang efektif cenderung bereaksi terhadap peristiwa di sekitar mereka. Habit pertama, be proactive. Covey mendorong pembaca untuk mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri dan tidak hanya menyerah pada kondisi atau lingkungan eksternal. Habit kedua, begin with the end in mind. Menggarisbawahi pentingnya memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan nilai-nilai pribadi. Covey menekankan pentingnya membuat perencanaan berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai dan tujuan jangka panjang. Habit ketiga, put first, think first. Berfokus pada manajemen waktu dan prioritasi. Covey menyarankan agar kita mengidentifikasi apa yang paling penting dan mendahuluinya di atas hal-hal lain yang mungkin lebih mendesak tetapi kurang penting. Habit keempat, think win-win. Covey mempromosikan paradigma kolaboratif, di mana individu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, bukan hanya mencari kemenangan pribadi. Habit kelima, seek first to understand, then to be understood. Menekankan pentingnya mendengarkan dengan empati, sebelum mencoba untuk dipahami oleh orang lain. Covey menganggapnya sebagai kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan produktif. Habit ke-6, synergize. Covey mempromosikan kerjasama yang kreatif di antara individu, di mana hasilnya lebih besar daripada jumlah kontribusi individu. Habit ke-7, sharpen the saw. Menekankan pentingnya merawat diri secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Covey menggambarkan prinsip ini sebagai fondasi dari semua kebiasaan yang lain. Buku ini telah menjadi panduan yang berharga bagi banyak orang yang ingin meningkatkan efektivitas pribadi dan profesional mereka. Dengan fokus pada prinsip-prinsip inti, Covey menawarkan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan mereka. 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey yang diterbitkan pada tahun 1989.
8: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Menemani Anda di Jakarta sore ini, Michael Jackson, You Are Not Alone. Setelah ini kita akan menuju ke Warta Berita Sentral. Dan Anda juga tetap bisa menyampaikan informasi update tentunya untuk pantauan lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di Jakarta sore ini.
1: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

0: kualitas liga domestik hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang Rp39 triliun dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana Rp39 triliun dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
2: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, "Pak, kita punya 10.000 puskesmas." Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun.
2: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
3: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
2: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
5: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
4: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
4: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapan seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapan seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta rubah.
8: Dalam seminar tersebut, juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa satgas de bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi disampaikan oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas The Bottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas The Bottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentu dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini, Kamis 14 Mei, sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, mendengar jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seada Tudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, kita semuanya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah, terima banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi, tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifu Lalam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
20: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
21: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga menilai perjalanan menuju panggung sepak bola dunia itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang, optimis

0: Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu, semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis, ini menurut saya ya, akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang, dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
1: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi. Meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya, antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia, sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
1: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
1: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.
1: Masih bermain ada di Jakarta sore ini dan tentunya masih barengan sama Binda ya. Tidak terasa sudah di penghujung Jakarta sore ini. Setelah ini kami akan hadirkan ada mimbar agama Islam dengan tema falsafah seorang Muslim. Dan terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Akhirnya Binda pamit, selamat menikmati long weekend Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya bagi Allah. Hanya kepadanya kita memuji, memohon pertolongan, dan memohon ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsu kita dan keburukan amal perbuatan kita yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan olehnya, niscaya tidak ada yang mampu memberinya petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa yang saya hormati seluruh kru mimbar agama Islam RRI Pro 1 Jakarta. Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta pendengar yang berbahagia dimanapun berada, semoga dalam kondisi terbaik, sehat walafiat dan dinaungi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Ali Imran ayat 102 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, na'udzubillah.

limun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Lalu disebutkan lagi di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum

0: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
1: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya atau pasangannya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Pendengar yang berbahagia, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadiyul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhaddatsatuha wa kullu muhaddatsatin bid'atun wa kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalati finnar. Maka sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitab Allah. Sebaik-baik kehidupan, pri kehidupan adalah pri kehidupan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk agama adalah yang diada-adakan. Setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Sedangkan setiap kesesatan adalah neraka. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, juga cinta kita kepada baginda Rasulullah, dan kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulullah dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di samping itu pula, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayah, serta segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang telah tercurah kepada kita semua, dari mulai kita dalam kandungan orang tua kita, dalam kandungan ibu kita, sampai detik ini, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur, bersyukur kepada Allah, juga bersyukur kepada manusia. Pendengar yang berbahagia, apabila kita mendapatkan satu panggilan, yaitu panggilan sholat untuk 5 waktu, maka segeralah untuk menuju kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awha rabbuka ila an-nahli an ittakhizi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'risun. Summa kulli min kulli samarati fasluki subula rabbiki zulula. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi sifa'u linnas inna fi zalika la'ayatan liqaumi yatafakkarun. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, yaitu madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita ikuti dulu yang berikut ini.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu.

Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, apabila tidak diresapi, maka sulit bagi kita memahami ayat Allah yang telah diwahyukan kepada lebah, sebangsa serangga yang tiada berdaya, yang kecil, lebih kecil dari kita bentuk badannya. Ayat ini adalah falsafah dalam hidup manusia. Hanya masih adakah manusia yang menyadari atau tidak menyadari sebenarnya masing-masing orang telah mengikuti atau menganut falsafah hidup yang mendorongnya untuk bergerak, membuat aksi dan reaksi, berpikir dan merenungkan sesuatu masalah dengan sungguh-sungguh, bahkan berjuang dan berkorban. Ini adalah merupakan pandangan hidup yang tertanam di lubuk hati kita manusia, di lubuk hati yang paling dalam. Lalu dikatakan falsafah hidup ini yang membentuk dan mewarnai pribadi setiap insan. Lalu tercermin pula dalam kehidupan sehari-hari, di mana manusia selalu bergerak didorong kehidupan yang diselusuri hingga batas tujuannya. Pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah, apabila dirumuskan secara hisab, maka falsafah hidup yang diikuti seseorang termasuk pekerjaan otak yang sangat sulit. Ia minta ketelitian berpikir. Kita semua menyadari bahwa tidak semua orang diberi kecakapan berpikir dan kecerdasan otak yang sama, sehingga berbagai manusia dilihat dari kepribadiannya, mengikuti pandangan falsafahnya, walaupun tidak secara sadar. Ada manusia yang sanggup berbuat sesuatu dan sanggup untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Tapi ada manusia yang sanggup berbuat sesuatu, tetapi ia tidak sanggup mempertanggungjawabkannya. Inilah yang dimaksud atau diistilahkan pengecut. Manusia serupa ini membahayakan pergaulan atau kawan sepergaulannya. Sebab si kawanlah yang menderita akibat perbuatannya itu. Seperti halnya falsafah kucing dengan di belakang suaranya nyaring, mau makan tidak dapat mencuci piring. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, mungkin agak sulit juga bagi kita mengikuti pemikiran yang seperti ini. Namun kita yakin bahwa ini menjadi tabiat manusia yang tidak terlepas dari apa yang disebut falsafah atau pemikiran atau alam pikiran yang dianut setiap hari. Islam tentu saja sebagai tuntunan hidup telah memberikan beberapa tuntunan dan bimbingan untuk diikuti oleh setiap manusia agar kehidupannya benar-benar terpimpin dan terarah sesuai dengan fitrah manusia yang sejati. Namun demikian, bila dimasalahkan tentang apakah falsafah hidup muslim itu untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan sependek ini memerlukan banyak waktu dan ruang. Begitupun kita coba sekedar menemukan beberapa contoh yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, diantaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan bagi orang muslim itu seumpama lebah. Jika dia makan, maka yang dimakannya benda yang baik. Dan jika dia mengeluarkan isi perutnya, maka yang dikeluarkan itu pun benda yang baik. Hadis di atas selaras dengan ayat Surat An-Nahr ayat 68-69 yang telah saya bacakan tadi. Seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut adalah untuk membentuk cara hidup pribadi muslim yang baik. Lebah adalah sejenis serangga yang hina, yang tidak lebih baik dari kita. Dia tidak mempunyai akal, tetapi sangat besar maknanya dalam gambaran hidup kemanusiaan. Jika manusia mau berpikir dan merenung tentang kehidupan lebah yang diberitahukan oleh Allah kepada kita, maka amanlah dunia ini. Apabila setiap manusia mau berusaha mencari nafkah dengan cara yang halal, baik, kemudian makan makanan yang baik dan halal, maka akan mengeluarkan hasil yang baik pula dan menjadikan hidup dan kehidupan yang baik. Hanya manusia sering tidak mau mengakui
yang tidak mau berpikir akan hakikat ini. Semuanya itu disebabkan karena hilangnya keseimbangan antara akal, hati, juga sehingga semua kehidupannya itu dikuasai oleh nafsu insani. Sedangkan akalnya ditempatkan di belakang atau dikesampingkan. Bagi seorang mukmin dan muslim, mestilah mengakui hakikat ini. Tirulah lebah yang hidupnya tidak bergantung kepada siapapun. Sedang hasil dari perutnya sendiri bermanfaat pula dalam hidupnya, bahkan kehidupan buat orang lain. Bukan sebagai parasit atau sebangsa benalu, makan menumpang pada pohon lain dan kemudian akan mati bersama pohon yang ditumpanginya. Jika pohon itu kering, keringlah dia. Jika dia mencari tempat penumpang yang lain, jika buahnya dimakan burung dan burung itu memberikannya kotoran di pohon yang lain, maka ia tidak akan tumbuh lagi dengan mematikan pohon yang ditumpanginya. Alangkah dalamnya perumpamaan Allah dengan lebah yang dianggap hina ini, padahal telah memberikan manfaat dan membuka akal manusia dalam mengikuti falsafah hidupnya. Kemudian falsafah hidup ini juga sering dilupakan oleh kita manusia. Semoga kita semua kaum muslimin benar-benar menjadi manusia yang diridhoi dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah. Di sungai ada buaya. Buayanya lagi makan ikan. Demikianlah tausiah dari saya. Semoga hadirin para pendengar RRI semua berkenan. Hari Jumat bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maafkan jika tausiah saya panjang lebar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta malam ini.

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan saya Ferli Jan dan juga bersama dengan rekan Noval dan Selu yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Baik pendengar, kita awali Jakarta malam ini dengan single dari Wizzy featuring Sandy Sondoro dengan Cinta-Cinta.

91,21 RRI Jakarta. Baik, para pendengar, saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak sebuah drama radio produksi RRI Ranai dengan judul drama Jaring Ayah. Selamat mendengarkan.

0: Amboy. Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu ha, jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah mak, tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah, sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng mak kau nih, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi nih. Dah lambat nih, mak.
0: Iyalah, sini mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: sekasar ini. Eh, tuh kan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iyo, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantik jengkau Timah sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Ha. Eh, kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah, beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Eh, Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya, saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Mah. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Mah.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jentuan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya, nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh. Pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Ya, Leha. Nak antar ikan asin ni.
0: Oh. Sini-sini, Leha timbang. Ni 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar je. Abang bosan kat rumah.
1: Yalah. Hati-hati ya, bang.

0: Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah. Kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah. Kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong!

0: Ayah. Sarah. Sabai, Sarah.
1: Ayah, kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah, kau udah tak ada, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

91,2% RRI Jakarta. Tito dengan mungkinkah terjadi? Apakah juga pernah terjadi pendengar pada Anda yaitu kendala layanan publik? Nah, jangan diam saja. Sampaikan keluhan Anda lewat Halo RRI Pro 1. Yaitu suatu program layanan publik ini menjadi ruang terbuka untuk Anda yang ingin suaranya didengar. Tentunya akan dibahas bersama dengan narasumber terkait, mencari solusi nyata dan juga mendorong perubahan positif. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 pagi hanya di Pro 1 RRI. Karena suara masyarakat adalah suara kita bersama.

mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Sarwa dengar di mana update dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim di wilayah Jakarta periode 13 sampai dengan 17 Mei 2026. Di mana berdasarkan informasi BMKG, wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpotensi menimbulkan dampak hidrometeorologi. Dan juga BPBD DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memantau perkembangan kondisi secara berkala melalui berbagai kanal informasi resmi mereka seperti di halaman bbbd.jakarta.go.id/waterlevel serta pembaruan informasi banjir di pantaubanjir.jakarta.go.id. Dan juga masyarakat disarankan menyiapkan ya perlengkapan darurat seperti payung, jas hujan, dan juga tas siaga bencana. Dan juga tentunya pendengar, Anda bisa menghubungi call center Jakarta Siaga di 112 ketika dalam kondisi darurat apabila membutuhkan pertolongan. Dan layanan ini tentunya beroperasi selama 24 jam dan dapat diakses secara gratis.

40 hari setelah kebangkitannya, Yesus Kristus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Di sana bukan perpisahan penuh ketakutan, tetapi pengharapan yang besar terjadi. Saat tangannya terangkat memberkati mereka, Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kenaikannya bukan akhir dari karyanya, melainkan awal dari penggenapan janjinya. Hari ini kita diingatkan, kenaikan Yesus Kristus adalah bukti bahwa kemenangan Kristus sempurna, dan suatu hari nanti Dia akan datang kembali dalam kemuliaan dan menjadi pengharapan umat. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda. Baik pendengar, saya ingin reminder di hari ini, yaitu di program Ruang Rindu pukul 21 sampai dengan 23, lagu-lagu yang kami putarkan seperti biasa, baik mancanegara ataupun Indonesia, tapi untuk release date-nya ataupun lagu yang dirilis pada tahun 50 sampai dengan 70 ya, berarti 50, 60 sampai dengan 70 bisa diputarkan pada malam hari ini. Oke, kami tunggu di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Perry Como with I Love You So yang dirilis di tahun 1973 yang menjadi lagu pembuka pertama kita pendengar di edisi 14 Mei 2026 ya. Dan tentunya saya senang Verly Jan kembali menemani Anda dalam program Ruang Rindu di mana kita bisa berbagi cerita kenangan dan rasa yang pernah singgah di hati kita lewat lagu-lagu yang penuh memori. Selama 2 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan pilihan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara di era 50-an sampai dengan 70-an yang bisa membawa kita ke masa-masa indah. Dan Anda bisa merequest lagu favorit Anda di kedua line telepon kami di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Bisa menyiapkan cerita dan juga kenangan Anda yang kita buka kembali ya di program Ruang Rindu. Saya ingatkan kembali lagu-lagu mancanegara ataupun Indonesia yang dirilis di era 50-an sampai dengan 70-an. Kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, John Coltrane with Envisionate. Di mana mendengar lagu ini tentunya pernah dibawakan ya oleh John Coltrane dan sebagai salah satu track di album legendaris Blue Train yang direkam di tahun 1957 dan dirilis di tahun 58. Dan lagu ini sebenarnya adalah standar jazz ciptaan dari Jeremy Kern dan John Mansour di film You Were Never Lonelier di tahun 1942. Baik mendengar, hari ini kita memutarkan spesial lagu-lagu di era 50-an sampai dengan 70-an. Kita cukup flashback jauh ya. Baik, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp. Kami tunggu saat ini juga di kedolan telepon Pro 1 di 0213440696 dan 0213441499 ataupun di WhatsApp di 0811-7972-7912. Baik, kita akan sapa. Shalom, selamat malam Ibu Iren di Tangerang ya, request lagu dari Teti Kadi dengan Mimpi Sedih, ataupun dari Ademan Hutu dengan Selamat Berbahagia. Salamnya untuk Mafeli dan juga kru, semoga sehat, amin, God bless you juga ya. Informasi malam hari ini, Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Terima kasih Ibu Iren. Di WhatsApp call kita akan sapa ada Bapak Haris di Kalianyar. Selamat malam Pak Haris, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Ferli. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, terima kasih. Apa kabar Pak Haris?
1: Baik, Mas Ferli.
0: Baik, sehat selalu. Diberikan kesehatan, terima kasih Pak Haris.
1: Amin.
0: Iya, baik Pak Haris, untuk tahun dari 50 sampai dengan 70-an, lagu apa yang bisa kami putarkan? Baik mancanegara dan Indonesia.
1: Dari Peter Mapai.
0: Peter?
1: Du.
0: Dengan?
1: Peter Mapai, Du.
0: Dengan Du ya, sebentar, dipastikan terlebih dahulu. Oke, mohon maaf belum tersedia. Pak Haris, mungkin ada lagu lain?
1: Dari siapa ya? The Beatles aja Mas.
0: The Beatles, yang berjudul?
1: Yesterday.
0: Yesterday, baik. Bisa diputarkan. Dikirimkan untuk siapa lagunya Pak Haris?
1: Untuk Mas Perli, tetap sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama Pak Haris.
1: Untuk Bu Dindin, Bu Alma, Kak Puja, Kak Ana, Kak Liona, Bang Ray, Pak Kuat, Bu Helmi, Bu Titi Dewi, dan semuanya dah, untuk semua pendengar setia Pro 1 FM dimanapun berada.
0: Baik.
1: Tetap sehat selalu dan semangat. Ya,
0: itu,
1: aja,
0: itu saja ya. Baik, terima kasih Pak Haris, ditunggu untuk lagunya.
1: Ya,
0: selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, dari Pak Haris di Kalianyar, kita kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Ibu Sri di Parung Panjang. Selamat malam Ibu Sri, selamat malam Ruang Rindu. Minta lagu dari edisi Litonga yang berjudul Mama. Terima kasih. Parung Panjang hujan tapi sebentar dan kembali panas hawanya ya. Baik, semoga sehat selalu Ibu Sri dengan kondisi cuaca yang tak menentu saat ini. Baik, juga ada Brandy di Bogor. Malam Bung Brandy, minta lagunya dari Januar Christie dengan Melayang. Salamnya untuk pendengar Pro 1 dan juga kru selalu setia menemani malam hari ini dari Bogor, hujan deras. Bung Brandy mungkin bisa merequest lagu kembali ya di era 50 sampai dengan 70-an. Baik, di line telepon kita akan sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mas Perli.
0: Selamat malam. Iya, dengan
2: Ruang
0: Ibu
2: Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Terima kasih. Dengan Ibu siapa dan di mana?
2: Sama Bu Eti Rustam di Ciracas.
0: Ibu Eti Rustam, apa kabar Ibu Eti?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Baik, untuk
2: tadi
0: lagu yang bisa.
2: Tadi sini nggak jadi hujan Mas Perli.
0: Oke, berarti kembali.
2: Sudah gelap tapi nggak jadi hujan.
0: Betul, begitupun di Jakarta.
2: Udaranya
0: Ibu
2: panas
0: Eti.
2: Panas banget ya.
0: Iya, tidak apa-apa. Tetap jaga kesehatan Ibu Eti.
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Saya request lagu ini Mas Perli. Lagu Potretmu Kasih.
0: Potretmu Kasih.
2: Iskandar.
0: Dari dia Iskandar. Ada lagunya Ibu. Dikirimkan untuk siapa?
2: Tadi buat Pak Aris, buat Bu Titi Dewi, buat Teteh Dinda, Bu Helmi, Bu Anissa, Cek Guria, Bu Dindin, Bu Ulan, Bu Saurin, Bu Tati Munawar, Bu Yati Suyanto yang di Sumur Batu, Bu Rista Sregar, Bu Mujiati, Bu apa lagi ya, Bu Merpati, dan buat semuanya Mas Ferli, penggemar Ruang Rindu Berbagi Rindu RR Pos 1 Jakarta.
0: Baik. Iya.
2: Untuk Mas Ferli selamat tugas.
0: Terima kasih banyak Ibu Eti.
2: Salam sehat selalu Mas Ferli.
0: Doa yang sama. Terima kasih. Selamat malam. Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu Eti Rustam yang request lagu dari Ade Manhutu ya dengan Selamat Berbahagia. Baik, kita akan kembali menyapa kembali di WhatsApp ya. Ada Ibu Risa Siregar. Selamat malam Ibu Rista. Iya. Mau request lagunya Krimis Mengundang dari Slam. Salamnya untuk Ibu Wati, Mujati, Ibu Sorin, Ciguria, Ibu Yati, Ibu Joyce, Pare, Pak Kuat, Ibu Ana, Kak Puja. Salam kompak ya. Terima kasih dan sehat selalu. Dan sama untuk Ibu Rista. Baik, sekali lagi pendengar, Anda bisa merequest lagu favorit Anda, baik mancanegara ataupun Indonesia, yang dirilis di era 50 sampai dengan 70-an, di kedua telepon kami 021-344-0696 dan 344-1499, dan juga di WhatsApp di 0811-7972-7912.

0: manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah kerap di keseharian kita, tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi, meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Chicago with Saturday in the Park yang dirilis oleh mereka di era 1972, dan lagu ini masuk dalam album bertajuk Chicago 5 yang ditulis oleh keyboardis sekaligus vokalis band Robert Lamb. Dan lagu ini menceritakan tentang orang-orang yang berkumpul ya, bernyanyi dan menari dan menikmati hari musim panas di taman kota. Berdengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, memutarkan lagu-lagu di era 50 sampai dengan 70-an ke ruang dengar Anda, baik itu mancanegara ataupun Indonesia. Masih kami tunggu di kedolan telepon 0213440696 dan 0213441499. Kita akan sapa kembali yang sudah bergabung ya. Oke, ada Bung Brandy yang tadi merequest lagu Melayang diganti menjadi Cruel ya. Oke, dipastikan terlebih dahulu versi dari Elvis Presley. Baik, akan coba saya pastikan kembali ya. Baik, juga ada Ibu Dindin di Bekasi Malam. Ibu Dindin minta lagunya dari Jim Reeve dengan He Will Have to Go. Ini paham sekali nih Ibu Dindin. Memang kita memutarkan ya lagu-lagu oldies di era 50 sampai dengan 70-an. Ini seperti kalau diingat kembali Golden Memories. Nah, ini kita memutarkan lagu-lagu terbaik ya di era jaya oldies. Baik, ada Ibu Dini di Bekasi minta lagu dari Jim Reeve. Salami buat Pak Litopan, Bang Haris, Bung Rey, Pak Kuat, Ibu Saurin, Ibu Titi. Sorry, Ibu Siti, Ibu Eti Rustam, Ibu Yati, Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, Teh Dinda, terus juga Ibu Wulan, Ibu Ana, Kak Deona, Kak Puja, Ibu Eka, Ibu Linda, dan Ciguria. Terima kasih dan saya selalu doa yang sama, Ibu Dindin. Baik, di line telepon kita akan sapa. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
1: Bapak di Menteng.
0: Mohon maaf, sorry.
1: Pak Litopan di Menteng.
0: Pak Litopan di Menteng. Ini Pali ya. Baik, apa kabar Pali?
1: Iya. Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Sehat-sehat selalu Pak Ali. Baik, untuk lagu yang bisa diputarkan.
1: Bang Pili.
0: Sehat, sehat alhamdulillah ya. Pak Ali. Terima kasih senang mendengar suara Pali kembali di Pro 1 Jakarta.
1: Iya.
0: Iya. Untuk lagu yang bisa diputarkan Pali.
1: Diana Nasution ya, tak tahan lagi ya.
0: Tak tahan lagi dari Diana. Sayang belum tersedia nih dari Diana Nasution, tak tahan lagi. Mungkin ada lagu lain Pak Ali?
1: Lagu apa nih?
0: Iya. Boleh dari Diana Nasution. Misalkan lagu melodi dalam lagu, terus juga Kau Bukan Milikku, Jangan Biarkan, atau Benci Tapi Rindu. Ini semua yang aku sebutkan dari Diana Nasution Pak Ali.
1: Udah Benci Tapi Rindu deh.
0: Benci Tapi Rindu. Baik, dikirimkan untuk siapa lagunya Pak Ali?
1: Buat Ibu Dindin di Bekasi ya. Ibu Saurin di Jantung kalau gak salah ya. Ibu Eti Rustam sih ya. Ibu Malpati ya. Ibu Dinda juga. Ibu Eti Rustanto. Ibu Wulan. Buat Pak Aris ya. Buat semua-semuanya Bang Pirli.
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, doa yang sama Pak Ali, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ali kita kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Di line telepon masih kami tunggu saat ini juga. Baik, ada Joyce di Bekasi. Mau request lagu dari Krakatau Band yang berjudul Lihat Sekitar Kita. Baik, akan saya pastikan terlebih dahulu apakah ini dirilis di era 70-an ya dari Krakatau. Salam untuk Ibu Dindin, Ibu Risa, Ibu Wulan, Ibu Merpati, Ibu Eka, Bang Rey, dan semua pendengar setiap Pro 1. Selamat bertugas Bung Ferli. God bless you too untuk Kak Joyce. Oke, terakhir kita sapa. Selamat malam, Ruang Rindu, ada Ibu Eka di Tebet. Minta diputarkan lagunya dari Gang Kelinci, dari Iis Suryani. Nah, ini paham juga ya, Ibu Eka. Terima kasih banyak untuk pemahamannya. Baik, semua untuk pendengar dimanapun berada, atau Ma Ferli, dan juga selamat bertugas nanti malam. Terima kasih, Ibu Eka. Oke, kembali menyapa ada Bung Rey di Cibinong. Oke. Nah, selamat malam, Bung Rey, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Bung Ferli.
0: Iya.
2: Sehat selalu ya.
0: Diberikan kesehatan, terima kasih Bung Rey.
2: Ini lagu tahun 75 nih.
0: Lagu 75, baik, yang berjudul?
2: Dari Queen nih, Love of My Life.
0: Love of My Life. Ini dikirimkan untuk siapa nih Bung Rey?
2: Ya, malam ini saya persembahkan untuk semuanya saja ya.
0: Baik.
2: Oke, Bung Peli ya.
0: Terima kasih Bung Ri, ditunggu untuk lagunya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, dari Bung Ri di Cibidong, kita sapa tadi sudah ya Ibu Sri Mungyati. Kalau gitu satu lagi, ada Ibu Saurin di Simpruk. Selamat malam, Ibu Saurin. Salam untuk Ibu Dindin, Ibu Yati, Ibu Mujiati, Ibu Rista, Ibu Eka, Ibu Titi Dewi, Ibu Marani, Ciguria, Kana, Kapuja, Tedinda, Papar Sudi, Bang Ri, dan semuanya. Salam sehat bahagia. Lagu dari Ellen by Christophe. Terima kasih Bung Ferli, dan selamat bertugas. Saya pastikan kembali ya Ibu untuk release date-nya. Baik, bagi pendengar, sekali lagi kami sampaikan di mana lagu-lagu yang diputarkan malam hari ini, lagu yang dirilis di era 50 sampai dengan 70-an, baik itu mancanegara ataupun Indonesia. Dengan dolan telepon 0213440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp dalam bentuk chat, voice note dan juga call di 0811 7972 7912.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,21 RRI Jakarta, Queen with Love of My Life yang dirilis di tahun 1975. Ya pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu. Kami tunggu saat ini juga di kedolan telepon Pro 1. Kita kembali sapa yang sudah bergabung di WhatsApp bersama dengan Ibu Siti di Jakarta Barat, ataupun Ibu Siti Masyaro ya. Request lagu dari Bimbo dengan balada seorang penyiar. Salam untuk kru Pro 1, selamat bersiaran. Salamnya untuk Ibu Dindin, Ibu Alma, Kak Diona, Kak Puja, Kak Ana, Pak Kuat, Pak Haris, Bang Ri, dan untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih Ibu Siti. Kembali menyapa ada Ibu Endang di Cisauk. Selamat malam Ibu Endang. Minta lagu dari ABBA dengan Dancing Queen. Salamnya untuk pendengar Pro 1, salam sehat selalu ya. Terima kasih juga untuk Ibu Endang. Lagu yang cukup mengasyikan untuk diputarkan agar kita bisa sedikit bergoyang ya untuk menikmati nada dari Dancing Queen. Oke, dari 0858-8474 sekian-sekian. Selamat malam Mafeli, malam juga untuk Ibu Eti Rustam. Oh, tadi yang request lagu dari Dia Iskandar ya. Baik, sudah diputarkan. Kembali menyapa juga dari 0858-0999 sekian-sekian. Selamat malam dari Asari di Bekasi. Malam Bung Asari, request lagunya dari Elvis Presley ataupun Frank Sinatra dengan My Way. Terima kasih dan salam sehat selalu. Izinkan saya memutarkan versi dari Frank Sinatra ya. Terima kasih. Oke, juga ada Pak Kuat Kuswanto. Selamat malam Pak Kuat, kalau tidak ada diganti menjadi Kembali ke Jakarta ya, dari Kus Plus. Terima kasih juga untuk Pak Kuat Kuswanto. Baik pendengar, masih kami tunggu untuk requestan dari Anda untuk lagu-lagu yang dirilis di era 50 sampai dengan 70-an, baik mancanegara ataupun Indonesia, di 0213440696 dan 0213441499 untuk kedua line telepon kami, ataupun di WhatsApp di 0811 7972 7912.

pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 km. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

0: Kamu dengar musik ini?
1: Iya, indah banget. Karya siapa sih ini?
0: Karya Beethoven. Dia sudah jago main piano sejak usia 8 tahun.
1: Wah, dari kecil sudah hebat ya.
0: Di usia 20-an, dia sudah jadi pianis terkenal. Bakat improvisasinya luar biasa.
1: Berarti karirnya sukses banget dong.
0: Iya, tapi justru di puncak kesuksesan dia mulai kehilangan pendengaran.
1: Serius? Dia seorang musisi tapi jadi tuli gitu?
0: Iya, dan pada usia 40-an dia benar-benar tidak bisa mendengar lagi.
1: Ya ampun, pasti berat sekali ya.
0: Nggak cuma berat, dia sampai mengalami depresi. Tapi ya, dia tidak berhenti berkarya.
1: Hah? Jadi dia tetap menciptakan musik walau tidak bisa mendengar?
0: Iya, dia membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk terus maju.
1: Wah, luar biasa. Berarti disabilitas bukan akhir dari segalanya ya?
0: Betul.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Frank Sinatra with My Way yang dirilis di tahun 1969. Nah, di mana mendengar lagu ini tentunya pernah dibawakan juga oleh Elvis Presley, Tom Jones dan juga Sid Vicious, versi punk yang terkenal ya. Dan menarik ya pendengar, Frank Sinatra sendiri kabarnya punya hubungan cinta dan benci lagu ini karena terlalu sering diminta dibawakan, walaupun publik tentunya sangat melekat ya dengan lagu ini. Yang masih tentunya kita pendengar di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya, masih kami tunggu juga di kedua line telepon kami. Baik, ada Ibu Cip di Depok malam. Ibu Cip. Iya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Minta lagunya dari Tuti Subarjo dengan Kasih Tak Sampai. Salam untuk pendengar Pro 1 dan juga kru, selamat bertugas. And God bless you untuk Ibu Cip. Salam juga ya untuk Ibu Endang Marsudi di Cimanggis. Terima kasih Ibu Cip. Oke, juga ada Ibu Ren. Shalom, selamat malam Averly. Lagu dari Teti Kadi dengan Mimpi Sedih Belum Terputar. Terima kasih remindernya Ibu Iren. Oke, juga ada dari Ibu Risa Siregar. Selamat malam Averly, minta lagu dari Titik Sandora dengan Gunung Fujiyama. Terima kasih juga. Oke, dari Evan Lumatau. Selamat malam, selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Happy long weekend juga. Tetap semangat untuk semuanya. Terima kasih juga untuk Evan. Mungkin ada lagu yang ingin di request di malam hari ini. Masih kami tunggu ya. Oke, juga ada Bung Brandy. Tadi sudah diputar untuk lagu dari Elvis Presley dengan Don't Be Cruel. Baik, bagi pendengar juga yang ingin merequest lagu favorit Anda, baik mancanegara ataupun Indonesia, di era 50 sampai dengan 70-an, di kedua telepon 3440696 dan 3441499. Ataupun di WhatsApp tentunya yang masih kami buka di 0811-7972-7912. Kita sambung kembali kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu by ABBA Dancing Queen.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, edisi Litonga dengan Mama yang dirilis di tahun 1977 ya, di mana lagu ini yang cukup populer dibawakan oleh edisi Litonga, seorang penyanyi legendaris Indonesia yang terkenal dengan lagu-lagu bernuansa melankolis dan penuh emosi di era 70 sampai dengan 80-an, di mana mungkin seperti dengan saya pendengar ketika lagu ini teringat ya akan dengan ibu kita tentunya. Baik, lagu ini dikenal sebagai lagu yang cukup menyentuh dengan tema kasih sayang ibu, kerinduan kepada orang tua kita, terus juga pengorbanan seorang ibu ataupun mama, dan juga dengan ciri khas dari Edi Siletonga yang penuh lembut dan emosional. Baik, pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung. Iya, terima kasih juga untuk Ibu Cip. Semoga tadi yang ingin minta, Ibu Endang Hutomo ya, atau mungkin Bapak Endang, sudah di save ya untuk nomornya. Dan terima kasih sudah berkenan bergabung di program Ruang Rindu. Kembali menyapa. Oke, dari Ibu Saurin di Simpruk ya. Tadi minta lagu dari Elin dengan Christoph. Iya, belum tersedia Ibu Saurin, mungkin ada lagu lain yang ingin diputarkan, kami tunggu ya. Ataupun boleh aku izinkan memutarkan lagunya dari The Mercies dengan Tiada Lagi, atau dari Rafika Duri dengan Balada Pelaut. Saya tunggu ya. Baik, juga ada dari 0878843 sekian-sekian. Selamat malam Pro 1 dari warga Cipayung, Jakarta Timur. Minta lagunya dari Erni Johan yang berjudul Teluk Bayur. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih requestannya dari siapa ini? Mungkin bisa cantumkan namanya biar saya bisa simpan dan akan bisa mengetahui ya update status dari Pro 1 Jakarta. Terima kasih. Baik, juga ada Ibu Rista. Yang mana aja? Baik, dari Titip Sandora ya, Ibu Rista ya. Baik, ya, bagi pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami di WhatsApp Pro 1 saja yang kami buka di 0811 7972 7912. Oke, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp call. Kita akan sapa, ada Ibu Atin. Selamat malam Ibu Atin, Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam. Tadi saya request Erni Johan.
0: Oke, dari Erni Johan ya. Baik, untuk lagu ya, yang berjudul Teluk Bayur. Teluk Baik Bayur. Iya, dikirimkan untuk siapa lagunya Ibu?
1: Untuk pendengar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ada diantaranya ada Teh Dinda, ada Cerigu yang di
0: Ciguria,
1: Cerigia,
0: iya,
1: sama Ibu Dindin, kok semuanya deh.
0: Baik, itu saja ya.
1: Untuk Kak Ferli, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih Ibu.
1: Sehat selalu.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami di Pro 1 Jakarta. Baik, berikan kita akan sambung kembali kebersamaan kita dengan beberapa lagu yang sudah disiapkan untuk Anda hingga nanti di ujung acara dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Jim Reef dengan He Will Have To Go, yang menjadi lagu penghujung kebersamaan kita pendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita akan sapa-sapa terakhir ada Eleni di penjaringan yang request lagunya Rain and Tears. Ini dari Aphrodite Child. Terima kasih untuk Bung Ferry, selamat malam juga untuk Leni, selamat bergabung di Ruang Rindu. Ada juga Ibu Cip, terima kasih ya. Baik, terakhir, selamat malam Pro 1 RRI, ada Bung Edi di Bekasi. Malam Bung Edi, selamat bergabung di Pro 1 Jakarta dalam program Ruang Rindu. Minta lagunya dari Nur Lela dari Bing, selamat ya. Terima kasih untuk Bung Penyiar, terima kasih juga untuk Anda yang berkenan hadir bersama kami. Baik pendengar, kita akan menutup kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat Lagu edisi 14 Mei 2026. Di mana pendengar, saya ingatkan kembali, hanya setiap hari Kamis ya, ini program lagu-lagu oldies terbaik yang akan kami putarkan ke ruang dengar Anda di era 50 sampai dengan 70-an. Dan tentunya saya Ferly Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semesta memberkati.
1: Sukanya berlagu mambo caca, hatinya takkan senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi kendang ingin serta berlenggang. Hai Nur Lela, mendengar kalipso dengan bongo, ingin menari sajo, menari baduo, siapa yang suko. Nur Lela memang cantik, siapa kena lirik, hati bak di jentri, sopan siapa tegurnya.

Cuma nari baduo, siapa yang suka? Nur Lela memang cantik, siapa kena lirik? Hati bak di jentri. Sopan siapa tegurnya, manis senyumannya.

hari apa tak pantang, Nur Lela menentang. Apa suka mambo, kalipso dan cha-cha-cha. Hai Nur Lela.

Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.

Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta malam ini.

otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.

0: Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
3: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
4: Baik, saudara pendengar masih di Jakarta malam ini bersama dengan Seven Legend sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja di mana saja dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
1: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
0: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
1: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
0: Nah, itu sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua.

0: biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
1: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, David Bayu dengan Deritaku. Saudara pendengar, dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin selalu terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id. Situs resmi Radio Republik Indonesia. Nikmati berbagai konten terbaik kapan saja di mana saja yang menyajikan ulasan berita yang terpercaya serta konten berita yang relevan dan faktual dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

Suatu malam, seorang anak laki-laki membawa ayahnya ke sebuah restoran. Setelah duduk di sana, anak itu memanggil pelayan dan memesan makanan. Ayahnya sudah tua dan lemah. Karena itu pada saat makan, ayahnya tidak sengaja menjatuhkan makanan di celana dan bajunya, sehingga pakaian ayahnya menjadi kotor oleh tumpahan makanan. Sementara anak laki-laki itu sedang menenangkan diri dengan makan bersama ayahnya, setiap pengunjung restoran yang duduk di sana memperhatikan mereka dengan jijik, karena sang ayah tidak bisa makan dengan benar dan menjatuhkan makanannya. Bahkan ketika semua pengunjung menatap mereka, anak laki-laki itu tampaknya tidak malu dengan semuanya itu. Setelah mereka selesai makan, anak itu diam-diam membawa ayahnya ke kamar kecil, menyeka makanan yang jatuh ke baju dan celananya, menyisir rambutnya, dan memasang kacamatanya dengan benar. Ketika mereka keluar dari kamar kecil, semua pengunjung yang duduk di sana menyaksikan mereka dalam keheningan dan tidak dapat memahami bagaimana seseorang dapat mempermalukan diri mereka sendiri di depan umum seperti itu. Kemudian anak laki-laki itu membayar tagihan ke kasir dan mulai berjalan keluar dari restoran bersama sang ayah. Pada saat itu, salah satu pria tua di antara pengunjung restoran memanggil anak laki-laki itu dan berkata, "Tidakkah kau pikir kau telah meninggalkan sesuatu?" Pemuda itu kemudian menjawab, "Tidak, Pak. Saya tidak meninggalkan apapun." Kemudian Pak tua itu menjawab, "Kau telah meninggalkan sesuatu. Kau telah meninggalkan pelajaran untuk setiap anak dan harapan untuk setiap ayah." Tentunya kita jadi ingat, ketika kita kecil dan melakukan hal-hal yang memalukan di depan umum, orang tua kita tidak akan pernah merasa malu. Lalu, mengapa anak-anak tidak mengajak orang tua mereka keluar ke depan umum dan menghabiskan waktu bersama mereka tanpa merasa malu?

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usah sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 14 Mei 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 15 bulan Mei tahun 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda yang sudah bangun pagi. Semoga menjadi hari yang penuh berkah dan berkat dari Jumat ini ya, amin. Dan selamat pagi buat yang sedang menikmati liburan atau mungkin ada juga yang tetap beraktivitas ya. Semangat untuk Anda yang tetap bekerja di hari ini. Binda hadir di Jakarta pagi ini, diawali dengan Mutiara Pagi. Anda bisa terserta menyimak ya, bergabung juga update, berbagi informasi pantauan lalu lintas dan cuaca di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 3441499.

0: Diriwayatkan pada suatu pagi setelah sholat subuh, Nabi Muhammad SAW melihat ada seseorang yang berada di salah satu sudut masjid sedang duduk termenung. Orang tersebut adalah Abu Umamah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menghampirinya dan bertanya, "Hai Abu Umamah, kenapa engkau masih duduk di masjid, sedangkan orang lain sudah pergi semua dan waktu sholat telah habis?" Abu Umamah kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, aku sedang banyak urusan. Hutang sedang melilitku. Untuk itu, aku bertafakur di masjid ini dengan harapan Allah akan menunjukkan jalan keluarnya." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Maukah engkau aku ajarkan suatu doa, yang dengan doa itu, bila engkau baca siang dan malam, tentu Allah akan menghilangkan kerisauanmu." Abu Umamah kemudian menjawab, "Tentu." Dan Rasulullah membacakan doa dan mengajarkannya kepada Abu Umamah. "Ya Allah, berilah aku perlindungan dari kedudukan hati dan keluh kesah. Berilah aku perlindungan dari kelemahan dan kemalasan. Peliharalah aku dari penakut dan bahil. Peliharalah aku dari lilitan hutang dan paksaan orang lain." Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah mengawali doa yang diajarkannya itu dengan memohon perlindungan kepada Allah SWT agar terhindar dari keluh kesah, kelemahan, kemalasan, dan sifat bahil, yaitu dengan menanamkan semangat, optimis, dan giat bekerja. Karena konsep tawakal yang sesungguhnya harus didahului dengan ikhtiar atau usaha.
1: Menemani Anda di Jakarta pagi ini, pendengar, sebelum menuju Mutiara Pagi, mari kita akan simak ya untuk Murotal Quran hari ini, surat Ali Imran ayat 1-9 berikut ini.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat

0: pagi-pagi gini sikat gigi dulu biar segar.
1: Halo, bisa dengar saya?
0: Hah? Siapa itu?
1: Saya dari masa depan.
0: Masa depan?
1: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
0: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
1: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
0: Aku nggak mau itu terjadi.
2: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.

0: mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saatnya Mutiara Pagi hadir menemani Anda tentunya di hari ini. Dan Anda akan siap menyimak ya untuk Mutiara Pagi hari ini bersama dengan penyuluh agama Islam dari KUA Gambir dengan Bapak Nurholis SKOMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nurholis.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah, baik, sehat walafiat.
4: Syukur alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa di Mutiara Pagi dengan tema yaitu sholat membawa perubahan sosial. Nah, ini seperti baik. Apa yang perlu dipahami? Silakan Pak Nurholis.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la hawla wa la quwata illa billahil alil azim amma ba'du. Pendengar Pro 1 RRI Jakarta yang budiman, pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman Islam serta nikmat sehat walafiat. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa mendengarkan dalam acara Mutiara Pagi di RRI Jakarta. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya, dan insya Allah kita selaku pengikutnya istiqomah dengan ajaran beliau sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketakwaan bukan hanya tampak dari ibadah ritual, tetapi juga dalam akhlak dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak diri pribadi dan pendengar sekalian untuk merenungkan hakikat sholat yang sesungguhnya, yaitu sholat yang mampu membawa perubahan sosial dan memperbaiki kehidupan umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimish shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wa huwa ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran. Dan dirikanlah sholat Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pendengar Pro 1 RRI Jakarta yang beriman. Ayat ini menjelaskan bahwa sholat bukan sekedar gerakan fisik dan bacaan lisan, melainkan kekuatan spiritual yang mampu membentuk perilaku manusia agar lebih baik dan bermanfaat di masyarakat. Para ulama tafsir dalam kalimat inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, bermakna bahwa sholat yang dilakukan dengan khusyuk, ikhlas dan benar akan membentuk hati yang bersih serta akhlak yang mulia. Maka kata fahsya adalah segala perbuatan keji seperti zina, ucapan kotor, dan perilaku tidak bermoral. Sedangkan mungkar adalah segala bentuk kemaksiatan dan kezaliman yang ditolak syariat dan akal sehat. Maka orang yang benar-benar sholatnya khusyuk, ikhlas, dan benar, itu akan membuat diri pribadi orang tersebut menjadi orang yang jujur. Jujur dalam berdagang, amanah dalam pekerjaan, menjaga lisan, menghormati tetangga, serta peduli terhadap sesama. Jika sholat mengubah perilaku seseorang, maka ia perlu memperbaiki kualitas sholatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar, lam tazidhu minallahi illa bu'dan." Barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia tidak bertambah dekat kepada Allah kecuali semakin jauh. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluhat sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika baik sholatnya, maka baik seluruh amalnya. Jika rusak sholatnya, maka rusak seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar Pro 1 RRI Jakarta yang budiman. Sholat yang benar akan melahirkan perubahan sosial. Ketika masyarakat menjaga sholatnya, maka akan terwujudlah dalam kehidupan, satu, korupsi akan berkurang, permusuhan akan mereda, kezaliman akan hilang, dan kepedulian sosial akan tumbuh dalam diri orang-orang yang sholat. Karena itu, sholat tidak boleh berhenti di masjid saja. Nilai-nilai sholat harus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Seperti disiplin waktu, kebersihan hati, persaudaraan, dan kejujuran. Allah tidak membutuhkan

0: didiklah anak-anak kita untuk mencintai sholat sejak dini. Jadikanlah masjid makmur dengan jamaah dan ilmu. Karena kebangkitan umat dimulai dari tegaknya sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Hadirin pendengar Pro 1 RRI Jakarta yang budiman. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang menjaga sholat dan mendapatkan keberkahan hidup di dunia serta keselamatan di akhirat. Demikianlah sebagai pengantar pagi ini dalam program Mutiara Pagi, program 1 RRI Jakarta.
1: Baik, terima kasih Pak Nurholis, dan kita akan jeda dulu dengan lagu islami sebelum ke pertanyaan pendengar ya. Jangan ditutup teleponnya. Dan untuk Anda silakan ya, boleh ikut bergabung di 0811 7927 9 12, bertanya sesuai dengan tema yang dihadirkan pada hari ini. Tetap di Mutiara Pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kembali lagi di Mutiara Pagi, menemani Anda pendengar di hari ini, dan Anda juga silakan ya bisa ikut bergabung di WhatsApp Pro 1 Jakarta untuk bertanya. Masih bersama dengan narasumber kami hari ini, penyuluh agama Islam dari KUA Gambir dengan Bapak Nurholis S.Kom.I. Pak Nurholis masih bersama kami ya Pak?
3: Alhamdulillah masih.
2: Iya, ini ada yang bergabung di WhatsApp Pro 1, ada Pak Arif di Jakarta Pusat. Assalamualaikum Pak Ustadz, ingin bertanya pagi hari ini, apakah orang yang menjaga sholat lima waktu ini akan lebih mudah dijauhkan dari perilaku buruk dalam pergaulan kita sehari-hari? Seperti apa? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan.
3: Baik, orang yang selalu menjaga sholatnya, apalagi sholatnya dia itu khusyuk, ikhlas, ya, hanya mengharap ridho Allah semata. Ketika dia setelah sholat, dia akan mengingat apa yang telah dia dibaca. Yang telah dibaca ketika dia sholat. Contoh, misalkan, dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini dalam doa iftitah itu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah. Nah, ketika orang itu mengingat di luar sholat, kemudian dia mau berbuat sesuatu yang tidak mendapat ridho dari Allah, mengingat ucapan tadi, saya sudah janji sama Allah, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ketika dia ingat kalimat tersebut, insya Allah orang tersebut bisa terhindar atau menghindari dari perbuatan-perbuatan yang maksiat tadi. Nah, inilah ketika kita memahami apa yang kita baca di dalam sholat. Contoh satu lagi, dalam surah Al-Fatihah. Misalkan di ayat yang ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Artinya, kita memohon kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus. Sedangkan kita sholat sehari yang fardu, sehari semalam ada 17 kali. Berarti ada 17 membaca kalimat ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Untuk jalan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika dia itu keluar dari masjid, kemudian ingat kalimat ihdinash shiratal mustaqim atau tadi innash sholati wa nusuki dan sebagainya, maka orang tersebut akan selalu ingat kepada Allah. Mau berbuat maksiat, ingat kepada Allah. Oh, ini Allah tidak ridho. Oh, ini perbuatan maksiat. Saya sudah janji sama Allah. Saya sudah ikrar sama Allah 17 kali yang fardunya. Kemudian ditambah dengan sunnah dan sebagainya. Berapa kali kita mengucapkan kata-kata atau kalimat tersebut. Sehingga kalau benar-benar ini dipahami dan dimengerti oleh orang yang setelah sholat, maka ini harus tadi sholat itu harus dilakukan dengan khusyuk, ikhlas dan benar. Itu akan membantu dalam diri kita itu menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat di masyarakat. Nah, inilah kalau ini dipraktekkan pribadi masing-masing orang, kemudian lebih besar cukup keluarga, lebih besar dan sebagainya, insya Allah akan terjadi perubahan sosial yang sangat dahsyat ininya. Begitu, Mbak.
2: Baik, terima kasih. Lalu ada juga yang bergabung, ada Ibu Ina di Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ingin bertanya, apakah kebiasaan menjaga sholat tepat waktu ini bisa mempengaruhi kedisiplinan dan tanggung jawab sosial seseorang? Mengapa? Mohon pencerahannya. Terima kasih, silakan.
3: Baik, nah, sholat tepat waktu adalah memang diperintahkan, ya, diperintahkan. Sholat di awal waktu, apalagi berjamaah, ya. Nah, ini akan membentuk diri, dalam diri seseorang itu menjadi orang yang disiplin. Sebenarnya sholat itu ya tadi, seperti saya katakan itu, mengajarkan orang itu menjadi orang yang disiplin waktu. Artinya disiplin waktu itu, kalau belum masuk maghrib, ya enggak sholat. Tunggu sampai masuk waktu maghrib, dia sholat. Masuk waktu isya, begitu semuanya. Artinya apa? Kita itu dalam hidup diatur sama Allah itu menjadi orang yang disiplin, orang yang tepat waktu. Seandainya kedisiplinan dalam sholat ini kita terapkan di dalam interaksi dengan manusia, di dalam pekerjaan dan sebagainya, insya Allah semua orang itu akan merasa nyaman, merasa tenang. Karena apa? Kedisiplinan yang diawali dari rajin sholat tepat waktu, di awal waktu. Inilah, karena ini merupakan sebuah perintah bahwa kerjakanlah sholat di awal waktu. Syukur-syukur kita berjamaah, apalagi berjamaah. Dengan berjamaah kita bertemu dengan saudara-saudara kita, kita bisa interaksi sosial. Mungkin ada saudara kita yang sedang sakit, kita bisa tahu dengan adanya kita sholat berjamaah di awal waktu, ketemu teman-teman, kemudian bisa bercerita, oh si Fulan sedang sakit, sudah berapa hari, sudah sekian hari, yuk kita tengok, yuk kita jenguk ini ya. Nah, inilah interaksi-interaksi antar jamaah ketika dia sholat di awal waktu berjamaah di masjid, ketemu teman dan sebagainya. Nah, itulah bisa terjadi sesuatu yang sangat luar biasa yang akan membuat persatuan dan kesatuan semakin kuat di jemaah kita. Begitu, Mbak.
2: Baik, terima kasih. Lalu ada juga yang bergabung, ada Putri di Jakarta Pusat. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz. Ingin bertanya, dalam pandangan Pak Ustadz, bagaimana sholat bisa membantu mengurai konflik atau perselisihan di lingkungan masyarakat kita saat ini? Terima kasih, silakan Pak Ustadz.
3: Baik, nah ini ya tentang yang mungkin masalah sekarang, kejar-kejarnya konflik antar remaja, mungkin tawuran dan sebagainya itu Mbak ya. Nah inilah, dengan adanya dia itu sholat berjamaah, kemudian mendapat nasihat. Ya, mendapat nasihat. Meskipun nasihatnya begini, kita itu hidup mau kemana sih? Mau dibawa kemana hidup kita itu? Aneh dengar ya. Kalau misalnya kita hidup berpikir kayak hidup kita itu di dunia itu hanya sementara. Maka Rasulullah SAW pernah bertanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, umur umatmu berapa? Rasulullah menjawab, umur umatku kisaran 60-70 tahun. Ketika kita berpikir umur kita cuma 60-70 tahun, kemudian nanti kalau misalkan umur kita sampai 60-70 tahun, sedangkan ajal kita tidak tahu kapan ini. Maka ketika ada orang yang bertengkar, ada orang yang bertikai, tawuran dan sebagainya, konflik dan sebagainya, yuk kita ajak. Mungkin tadi dari berjamaah tadi itu kita bisa bahwa kita di hadapan Allah itu semuanya sama. Gak ada yang lebih kasta, yang lebih tinggi dan sebagainya. Kita sama, sujud sama, menyentuh lantai kepala kita. Semuanya ruku, sama semuanya ruku. Gak ada perbedaan. Artinya disitulah kita mulia di sisi Allah, hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada konflik dan sebagainya, kita berpikir bahwa hidup kita itu cuma sementara. Apa yang akan kita bawa untuk kehidupan akhirat kelak nanti? Sedangkan amal yang kita kerjakan di dunia inilah yang akan membawa kita untuk kehidupan akhirat kelak nanti. Apakah kita ingin bahagia di akhiratnya atau kita ingin sengsara di akhiratnya? Kalau kita ingin bahagia di akhiratnya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk perbanyak amal ibadah mumpung di dunia ini. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu sawah ladangnya akhirat. Kalau kita tanam dengan tanaman yang tidak baik, mungkin menggunjing, mungkin bermaksiat, mungkin tawuran dan sebagainya, saling bermusuhan dan sebagainya, itu tidak ada jiwa dalam diri seorang muslim, nanti akan dibawa kemana hidup kita ini. Maka ketika ada konflik seperti itu, kita kasih nasihat bahwa hidup kita itu sementara di dunia ini. Bagaikan kita cuma mampir, cuma sebentar, ya. Yang kehidupan yang hakiki yang lama adalah nanti ketika di akhirat. Maka apakah ini yang kita tanam kehidupan di dunia untuk bekal akhirat kelak nanti? Pasti jawabannya tidak. Pasti ingin menanam amal soleh, menanam kebaikan-kebaikan dunia ini agar kelak di akhirat kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Baik,
3: itu Mbak.
2: Iya, Pak Nur, silakan juga untuk pesan penutup di tema kita hari ini, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1?
3: Baik, kepada para pendengar Pro 1 RRI Jakarta yang budiman, yuk perbaiki kualitas sholat kita. Perbaiki kualitas sholat fardu kita. Karena sholat fardu kita nggak bisa kita tambah. Maka perbaiki kualitas sholat fardu kita. Artinya, perbaiki di sini ketika kita sholat, sholatlah dengan ikhlas. Sholatlah dengan khusyuk. Sholatnya dengan zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sholat hari ini jangan-jangan sholat yang terakhir kita di dunia ini. Maka sholatlah dengan sebaik-baiknya. Ketika sudah selesai sholat, bawa bacaan-bacaan yang tadi saya sampaikan, mungkin nggak terlalu banyak. Mungkin tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita renungkan, kemudian mungkin satu ayat di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kita renungkan di luar Artinya bacaan yang di sholat tadi kita bawa di luar sholat. Setelah kita sholat, ingat kita telah janji sama Allah bahwa minta sama Allah jalan yang Allah ridhoi, jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, ketika ingat seperti itu, insya Allah ketika mau berbuat maksiat, berbuat yang tidak mendapat ridho dari Allah, itu akan terhindar dari diri kita. Nah, kalau ini dipraktekan bagi seorang pedagang, pedagang yang jujur tidak akan mengurangi timbangan. Kalau dipraktekan jadi seorang pekerja, pekerja amanah yang tidak akan korupsi atau mengurangi atau mengambil dari hak-hak orang lain. Nah, inilah pesan dari saya. Mudah-mudahan dengan sholat kita yang khusyuk, sholat kita yang ikhlas, semakin baik kualitas sholat kita, semoga semakin manfaat atau membawa perubahan sosial dalam diri kita dan dalam masyarakat yang luas. Kalau semuanya memahami ini, insya Allah negara kita menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warobun, khafur. Baik, demikian Mbak.
2: Baik, terima kasih Pak Nurholis atas waktunya untuk hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar untuk Mutiara Pagi hari ini yang sudah Anda simak ya dan dengarkan tentunya bersama dengan penyuluh agama Islam dari KUA Gambir dengan Bapak Nurholis S.Kom.I.
4: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Keamanan untuk LRT, MRT itu top priority. Walaupun dikebut, sebenarnya bukan dikebut, karena memang harus selesai pada bulan Agustus nanti sudah full operasi.
3: Pada long weekend ini, masyarakat yang ingin melaksanakan wisata ke jalur puncak meningkat 18% dibandingkan dengan hari biasa atau long weekend biasa.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan seluruh tahapan pengujian LRT Jakarta fase 1B Velodrome Manggarai dilakukan secara ketat dan aman. Momentum libur panjang atau long weekend pekan ini banyak dimanfaatkan warga untuk berwisata ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan seluruh tahapan pengujian LRT Jakarta fase 1B Velodrome Manggarai dilakukan secara ketat dan aman. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan aspek keamanan menjadi prioritas utama dalam pembangunan dan pengoperasian LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai. Meski proyek ditargetkan mulai beroperasi penuh pada Agustus 2026, Pemprov DKI memastikan seluruh tahapan pengujian dilakukan secara ketat sebelum layanan dibuka untuk masyarakat. Pramono menyatakan percepatan penyelesaian proyek bukan berarti mengabaikan faktor keselamatan. Menurutnya, sistem transportasi massal seperti LRT dan MRT harus memenuhi standar keamanan tertinggi karena menyangkut keselamatan publik. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Kamis 14 Mei 2026.
2: Keamanan untuk LRT, MRT itu top priority. Walaupun dikebut, sebenarnya bukan dikebut, karena memang harus selesai pada bulan Agustus nanti sudah full operasi. Dan itu memang sudah ditetapkan. Maka kenapa sekarang ini sudah mulai commissioning. Nah, yang namanya commissioning itu kan uji coba. Dalam uji coba ada yang rangkaiannya berapa, headway-nya berapa, itulah yang dilakukan sekarang. Harapan saya nanti Agustus begitu diresmikan akan beroperasi sepenuhnya.
4: Lebih lanjut Pramono menjelaskan, saat ini proses uji coba operasional jalur Velodrome Manggarai telah dimulai. Tahapan tersebut meliputi pengujian rangkaian kereta, sistem perjalanan, hingga pengaturan headway atau jarak waktu antar kereta untuk memastikan operasional berjalan aman dan optimal. Pramono optimis seluruh proses pengujian dapat berjalan sesuai rencana sehingga peresmian operasional penuh dapat dilakukan pada Agustus 2026 mendatang. Pembangunan LRT Jakarta fase 1B telah dimulai sejak Oktober 2023. Jalur tersebut merupakan lanjutan dari fase A, pegangsaan 2 velodrome, sehingga total lintasan LRT Jakarta nantinya membentang sepanjang 12,2 km dari pegangsaan 2 hingga Manggarai. Dalam pengembangannya, fase 1B akan menghadirkan 5 stasiun baru, yakni Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, dan Stasiun Manggarai sebagai titik akhir perjalanan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program kurban tahun 2026. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program kurban berkah Basnas 2026. Program itu hadir dengan pendekatan yang lebih terukur, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah dengan tingkat kerentanan sosial dan ketahanan pangan rendah. Ketua Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, Ahmad H. Abu Bakar, menyatakan, kurban bukan sekedar ritual tahunan, tetapi juga bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat. Demikian disampaikan Ahmad Abu Bakar kepada wartawan di Jakarta pada Rabu 13 Mei 2026.
6: Daging kurban yang kita laksanakan khususnya di DKI Jakarta itu pada 20 titik RW Kumis. Kumis ini bukan kumis seperti kumis saya, tapi kumuh dan miskin. Kumuh dan miskin. Itu yang menjadi prioritasnya dan tersebar di 5 wilayah Provinsi DKI Jakarta, ditambah 1 kepulauan 1000.
5: Sebagai bagian dari pemerataan distribusi, Basnas Basis DKI Jakarta juga menginisiasi program Kurban Fest di Kampung Tanpa Matahari di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yakni wilayah urban dengan tingkat kerentanan tinggi yang selama ini kerap luput dari distribusi kurban konvensional. Dalam pelaksanaannya, Kurban Berkah Basnas 2026 menghadirkan berbagai pilihan program, di antaranya Kurban Berkah Jakarta untuk distribusi di wilayah DKI Jakarta, dan Kurban Berkah Pelosok Desa yang menyasar daerah 3T, yakni terdepan, terluar, dan tertinggal. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Sebanyak 11.000 lebih jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
7: Sebanyak 11.000 lebih jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Jumlah tersebut diperbarui pada Kamis kemarin dan masih akan terus bertambah seiring proses pemberangkatan jemaah yang masih berlangsung hingga minggu depan. Di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis siang kemarin, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, merinci sebanyak 11.298 jemaah dan petugas telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Sementara itu, masih terdapat sekitar 2.493 jemaah lagi atau 6 kloter yang dijadwalkan berangkat dalam beberapa hari ke depan.
8: Jadi kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan. Jadi kita sudah memberangkatkan jemaah itu 11.298 jemaah dengan petugas, artinya ada 88%. Sehingga kita masih ada sekitar 2.493 lagi yang belum kita berangkatkan.
7: Agus juga menghimbau para jemaah haji gelombang kedua agar menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan. Selain itu, jemaah diminta menyiapkan pakaian ihram di koper kecil atau tas kabin karena akan digunakan saat keberangkatan di tanah air.
8: Jadi mereka naik bis, itu sudah tidak lagi hari cuma hanya memakai kaos, sehingga nanti kita himbau kepada ketua kloter dan juga pembimbing untuk mengingatkan mereka ketika memang setengah jam atau mungkin satu jam sebelum sampai ke Jeddah itu harus sudah membuka yang masih melekat di badan mereka.
7: Pada Kamis kemarin, 3 kloter jemaah haji asal Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat memasuki Asrama Haji Pondok Gede secara bertahap. Kedatangan jemaah dibagi ke dalam 3 waktu, yaitu pagi, siang, dan malam hari untuk mengatur kelancaran proses penerimaan. Ratusan jemaah tersebut kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan. Petugas menyiapkan sejumlah dokumen penting seperti paspor dan kartu nusuk sebagai syarat layanan ibadah haji di Tanah Suci. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Studi dari Health Collaborative Center menemukan bahwa 6 dari 10 anak muda urban di Indonesia lebih memilih swadiagnostik saat sakit. Berikut Denny Supriyadi melaporkan.
9: Fenomena swadiagnostik di kalangan anak muda urban Indonesia kini menjadi perhatian serius. Studi terbaru dari Heart Collaborative Center HCC menemukan hampir 60% anak muda di bawah usia 40 tahun memilih melakukan swadiagnosis terlebih dahulu ketika mengalami keluhan kesehatan dan tidak langsung berkonsultasi ke dokter atau fasilitas kesehatan. Ketua peneliti Dr. Rai Wagyu Basrowi mengatakan, penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga Mei 2026 dan melibatkan 488 responden dari berbagai kota besar di Indonesia. Menurutnya, fenomena ini tidak bisa dipandang sekedar perubahan perilaku digital biasa. Demikian disampaikan Dr. Rai, yang juga pendiri Health Collaborative Center, Kamis 14 Mei 2026.
10: Yang namanya swadiagnostik, hampir 80% pasti salah, pasti tidak akurat. Kenapa? Karena alat-alat yang dipakai di algoritma, di mesin pencari, itu semuanya alat untuk screening kesehatan, bukan untuk diagnostik. Beda antara diagnosis dan screening, diagnosis itu sudah harus ada treatmentnya. Sementara screening itu hanya melihat faktor resiko. Nah bayangin, 6 dari 10 anak-anak muda Indonesia itu menggunakan hasil resiko untuk mengatakan saya harus berobat atau saya nggak sakit. Nah ini sangat penting sekali agar supaya pemerintah tuh kayaknya udah mulai bisa menyortir nih mesin-mesin pencari yang masih beredar bebas di Indonesia di ruang digital, karena bisa jadi kalau tingkat self-diagnostik anak Indonesia saat ini masih sangat tinggi, potensi atau risiko mereka untuk menggunakan mesin self-diagnostik yang tidak akurat atau malah yang cenderung hoax itu jauh lebih besar.
9: Yang menjadi perhatian, studi ini juga menemukan bahwa ternyata 36% responden langsung melakukan swamedikasi atau mengobati diri sendiri tanpa ke dokter. Sementara 27% mengabaikan resep dokter karena bertentangan dengan informasi internet. Demikian Denny Supriyadi, RRI Jakarta melaporkan.
1: Polisi menyebut insiden seorang pelajar yang sempat viral di media sosial karena bersimbah darah di kawasan Terminal Grogol, Jakarta Barat karena konflik antar dua kelompok. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
11: Polisi membantah adanya aksi pembegalan terhadap seorang pelajar yang sempat viral di media sosial karena terkapar bersimbah darah di kawasan Terminal Grogol, Jakarta Barat. Peristiwa itu terjadi pada Kamis, 7 Mei 2026 malam lalu. Kapolsek Grogol Petamburan, AKP Reza Aditya mengatakan, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa insiden tersebut merupakan konflik antara dua kelompok pelajar yang akhirnya berujung penyerangan. Menurut Reza, kesimpulan itu diperoleh setelah polisi meminta keterangan dari sejumlah saksi maupun korban. Berdasarkan keterangan saksi dan korban, peristiwa itu bermula saat sekelompok pelajar berkumpul di depan Terminal Grogol. Situasi kemudian berubah mencekam setelah datang kelompok lain yang diduga hendak melakukan penyerangan sambil membawa senjata tajam. Saat melihat kelompok penyerang datang, para pelajar pun berusaha melarikan diri dan membubarkan diri dari lokasi. Demikian hal itu disampaikan Reza kepada wartawan pada Kamis 14 Mei 2026.
12: Jadi setelah kita lakukan penyelidikan lebih lanjut dan juga kita minta keterangan dari para saksi maupun korban, jadi kejadian ini ada konflik antara dua kelompok pelajar yang menyebabkan terjadinya penyerangan yang terjadi di Jalan Satria. Jadi kita juga untuk hari untuk kita juga sudah dapatkan untuk BP motornya yang waktu pada saat kejadian hilang, kita juga sudah dapatkan BP motornya. Juga kita juga sudah minta keterangan para saksi dan korban dan pihak-pihak yang terkait. Mereka mengambil jalur damai untuk kejadian ini.
11: Sementara itu, kondisi korban saat ini dilaporkan mulai membaik meski masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Sumber Waras. Lebih jauh, Kapolsek Reza mengatakan, dalam kasus ini, seluruh pihak disebut memilih menyelesaikan persoalan tersebut secara damai. Namun meskipun begitu, pihak kepolisian tetap menghimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar lebih mengawasi aktivitas anak-anak mereka saat malam hari. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Momentum libur panjang di akhir pekan ini banyak dimanfaatkan warga untuk berwisata ke puncak, ke kawasan Puncak Bogor. Guna mengurai kemacetan yang terjadi, jajaran Satlantas Polres Bogor kembali menerapkan sistem one way secara situasional. Berikut Aris Basuki melaporkan.
13: Libur nasional kenaikan Isa Al-Masih bertepatan dengan long weekend pada pekan ini banyak dimanfaatkan warga dari Jakarta dan sekitarnya untuk datang berwisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dampaknya dari pantauan RRI, kemacetan dan antrian panjang kendaraan tampak mengular di hampir sepanjang jalur wisata Puncak, terutama mulai dari Simpang Gadok, Simpang Megamendung, dan di depan Pasar Cisarua. Kepala Satlantas Polres Bogor, Ibtu Afif Widi Ananto, mengatakan untuk mengurai kemacetan total di jalur wisata Puncak, pihaknya selama libur panjang pada akhir pekan ini akan menerapkan kebijakan rekayasa pengaturan arus lalu lintas, baik itu dengan sistem buka-tutup jalur maupun one-way secara situasional di jalur wisata Puncak.
3: Dapat kami laporkan kondisi arus Puncak saat ini dalam kondisi ramai dan lancar. Saat ini telah diberlakukan one way dari arah Jakarta menuju ke Puncak sejak pukul 7.30 pagi ini. Dapat kami laporkan juga terjadi kenaikan 18% dibandingkan dengan weekend hari biasa. Jadi intinya pada long weekend ini masyarakat yang ingin melaksanakan wisata ke jalur Puncak meningkat 18% dibandingkan dengan hari biasa atau long weekend biasa.
14: Sudah berapa
3: untuk total
14: banyak
3: kendaraan sendiri? Untuk saat ini sudah ada 10.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta melalui gerbang tol Ciawi menuju ke arus wisata Puncak. dapat kami laporkan juga pada hari ini Satlantas Polres Bogor akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas dengan one way satu arah dari pukul 7.30 tadi rencananya sampai dengan pukul 12 atau 12.30 menimbang volume kendaraan yang akan turun.
13: Kemacetan arus wisatawan di jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat ini diprediksi masih akan terus terjadi, mengingat pada akhir pekan ini merupakan libur panjang, sehingga dapat dipastikan banyak warga akan datang ke Puncak untuk menikmati liburan panjang mereka bersama teman, kerabat, atau keluarganya untuk berwisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Aris Basuki, RRI Jakarta, melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Bank Perekonomian Rakyat atau BPR Serang menyiapkan program kredit bunga rendah bagi pelaku UMKM melalui skema Kurda tahun 2026. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
14: PT Bank Perekonomian Rakyat atau BPR Serang berencana meluncurkan program pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Serang pada tahun 2026. Hal itu disampaikan Direktur Utama BPR Serang, Dadi Suryadi, saat ditemui di kantor BPR Serang pada Rabu 13 Mei 2026. Program tersebut disiapkan untuk membantu kebutuhan modal usaha masyarakat dengan skema bunga rendah. Saat ini BPR Serang masih menyusun konsep serta persyaratan pembiayaan yang akan diterapkan. Direktur Utama BPR Serang, Dadi Suryadi, mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Serang terkait rencana program tersebut. Pembahasan dilakukan bersama Bupati Serang guna mendukung pengembangan UMKM lokal. Program pembiayaan nantinya akan menggunakan skema kredit usaha rakyat daerah atau KURDA. Skema tersebut dinilai dapat memberikan akses modal yang lebih mudah bagi pelaku usaha.
15: Insya Allah, karena kita mudah-mudahan ini kita lagi menyusun program dan persyaratan-persyaratannya untuk melalui KURDA. Jadi dengan KURDA itu bisa untuk membiayai UMKM yang ada di Kabupaten Serang dengan suku bunga yang lebih murah.
14: Yang menuturkan kebutuhan modal UMKM di Kabupaten Serang cukup beragam. Karena itu, besaran pinjaman akan disesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing pelaku UMKM. Program tersebut ditargetkan mulai berjalan setelah seluruh mekanisme selesai disusun. Program pembiayaan UMKM ini mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Serang karena dinilai mampu membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran akses modal murah diyakini dapat meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah. Pemerintah daerah bersama BPR Serang juga akan terus mematangkan mekanisme pelaksanaannya. Dengan adanya program tersebut, pelaku UMKM diharapkan lebih mudah mengembangkan usahanya di tengah persaingan ekonomi. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Jelang Hari Raya Idul Adha, Pemkot Cilegon gelar high level meeting untuk pengendalian inflasi di Kota Cilegon. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
16: Wali Kota Cilegon Robi Jar membuka High Level Meeting atau HLM, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Cilegon, dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga menjelang Idul Adha tahun 2026 di Aula Setda Kota Cilegon, Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Hadir dalam rapat tersebut, Wali Kota Cilegon Robi Jar, Pejabat Sekda Kota Cilegon Haji Setiadi Putra, Perwakilan Bank Indonesia atau BI Perwakilan Banten, dari Kepolisian Polres Cilegon, Kodim Cilegon, Kejaksaan Negeri Kota Cilegon, dan sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Robinson mengatakan kegiatan High Level Meeting atau HLM ini penting dilakukan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Menurutnya, jelang Idul Adha, kebutuhan masyarakat terhadap beras, daging, minyak, dan bahan pokok yang lainnya meningkat sehingga bisa berdampak terhadap inflasi daerah Kota Cilegon. Adapun yang terlibat dalam HLM ini, Robinson menyampaikan beberapa diantaranya dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS, dan juga dari pemerintah Provinsi Banten untuk mengambil langkah-langkah untuk menekan angka inflasi tersebut. Oleh karena itu, Robinson meminta kepada pihak-pihak yang terlibat dalam HLM ini bukan hanya sekedar narasi saja, namun harus ada aksi yang nyata untuk masyarakat Cilegon. Sementara, upaya yang akan dilakukan pemerintah Kota Cilegon, lanjut Robinson, pihaknya akan mengawal pelaksanaan yang akan dilakukan pihak-pihak terkait lainnya di Cilegon. Termasuk, kata Robinson, akan melakukan operasi pasar untuk memastikan ketersediaan pangan dan tidak ada penimbunan bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat Cilegon.
17: Tapi intinya nanti dari hasil rapat ini juga harus tidak hanya sekedar rapat ya, sudah hanya sekedar apa narasi saja, tapi memang harus ada aksi. Dan saya juga akan mengawal itu. Ya, kita akan nanti dengan Pasinda akan turun juga memastikan sidak pasar juga dengan tim.
16: Sementara itu, ekonom senior Bank Indonesia atau BI perwakilan Provinsi Banten, M. Lukman Hakim mengatakan, sejak bulan April kemarin, inflasi di Kota Cilegon masih relatif stabil senilai 2,65% dibandingkan dengan inflasi Provinsi Banten yang mencapai 2,14%. Namun demikian masih di atas target yang telah ditetapkan pemerintah senilai 2,5%.
18: Bahwa sampai dengan bulan April kemarin untuk inflasi di Kota Cilegon masih relatif stabil 2,65%, jadi memang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Banten yang 2,14, tapi cukup.
16: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan seluruh tahapan pengujian LRT Jakarta Fase 1B Velodrome Manggarai dilakukan secara ketat dan aman. Momentum libur panjang atau long weekend pekan ini banyak dimanfaatkan warga untuk berwisata ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Itulah warta berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Ih Ra, aku pengen banget deh punya tas ini. Warnanya keren, modelnya juga bagus.
2: Loh, bukannya tas ini dari kulit harimau ya?
1: Loh, kok kamu tahu? Bagus kan? Kelihatan mewah dan elegan gitu.
2: Kamu nggak tahu? Tas dari kulit hewan atau bulu hewan itu sering ngelewatin proses yang menyakitkan bahkan kejam loh.
1: Tapi kan mahalnya karena sulit dibuat dan langka. Dibuat tas begini, justru itu bikin nilai jual mereka nambah dong.
2: Coba kamu pikir, di balik kemewahannya ada penderitaan hewan yang gak terlihat. Bayangin aja, hewan-hewan itu harus mati atau disiksa supaya kulitnya bisa dijadiin tas mewah kayak gini.
1: Gitu ya, aku baru sadar. Kasian ya.
2: Sedih kan? Makanya sekarang pemerintah mulai menjalankan regulasi dan standar kesejahteraan hewan supaya praktek seperti ini bisa dibatasi dan diawasi. Kita juga punya andil untuk mengampanyakan isu ini. Jadi makin banyak orang yang sadar dan lebih bijak dalam memilih.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
4: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: Selamat pagi untuk yang pagi hari ini, semangat pagi tentunya sembari berbagi informasi update ya. Silakan bergabung di 08 1179 727 9 12. Kami akan update juga hari ini tentunya untuk cuaca ya, selengkapnya akan disampaikan bersama dengan perakirawan BMKG Pusat dengan Puji Rovita. Selamat pagi Puji.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya Puji, bagaimana untuk perakiraan cuaca di Jabodetabek sepanjang hari ini, silakan.
1: Baik, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jabodetabek yang berlaku untuk Jumat 15 Mei 2026. Dimulai dari pantauan citra radar kami, saat ini masih terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu. Dan hari ini juga diperkirakan pada pagi hari, khususnya menjelang siang, masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Bogor, Depok, dan juga Bekasi. Sedangkan pada siang hingga sore hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, dan Bekasi, dengan potensi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah Bogor. Dan kondisi ini masih diperkirakan terjadi hingga malam hari, masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek. Sedangkan pada dini hari, potensi hujan diperkirakan terdapat di Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi.
0: Baik, dan untuk penerbangan hari ini seperti apa Puji?
1: Baik, untuk penerbangan hari ini diperkirakan masih terdapat potensi pertumbuhan awan tibi, khususnya di sebagian wilayah, bagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku-Maluku Utara, dan juga Papua.
0: Ya, dan silakan untuk himbauan kepada pendengar Prosato terkait kondisi cuaca hari ini.
1: Baik, untuk para pendengar, khususnya yang berada di sebagian besar wilayah Jabodetabek, hari ini terdapat potensi hujan yang dapat disertai kilat ataupun petir dan juga angin kencang, khususnya yang dapat terjadi pada siang hingga malam hari. Untuk itu kami mengimbau agar tetap waspada serta mengupdate informasi perakiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini yang dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id, melalui aplikasi mobile Info BMKG, dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg.
0: Baik, dan terima kasih Apoji atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian perakirawan BMKG Pusat Puji Rovita yang sudah menyampaikan informasi cuaca untuk Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. We are so much.

Jakarta Pagi Ini 91,2 FM. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
3: kecil besar,
2: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
5: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
4: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan